0: berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Marilyn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Marilyn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Estrancy di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Estrancy di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Ya pendengar, upaya menemukan model pengelolaan ekologi terbaik di Desa Insight Panjang ini terus bergulir. Sebuah kajian data sosial ekonomi dan ekologi kini sedang aktif dilaksanakan di desa tersebut, yang mana dipimpin oleh konsultan independen yang didukung oleh NGO Uncin Batu. Dan pendengar, konsultan independen Syukur menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi pijakan penting dalam menyusun rencana pembangunan berkelanjutan bagi desa ke depannya. Dan ia juga meminta warga mengisi kuesioner yang telah dibagikan secara jujur, karena hasilnya nanti akan menjadi dasar efektivitas program bantuan yang dirancang ke depan. Di sela diskusi, Kepala Desa Insight Panjang Franciscus Heri menyuarakan satu tuntutan warga desa, yaitu percepatan proses penetapan status hutan adat untuk kawasan Bukit Rentap. Dan mengatakan kalau di Bukit Rentap statusnya belum ada, waktu mengajukan skema kemarin memang meminta status hutan adat, tapi ini masih dalam proses tentunya. Jadi kami meminta bantuan Uncin Batu untuk memfasilitas hal tersebut. Dan hal tersebut disampaikan Kepala Desa Insight Panjang Franciscus Heri. Sinergi antara warga desa, NGO, media, dan juga instansi pemerintah seperti DLH ini mencerminkan bahwa agenda pelestarian lingkungan di Kabupaten Sintang kini bergerak lebih solid melalui semangat gotong royong.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya

Ya pendengar, sebanyak 11 pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang ini mengikuti pelantikan dan juga pengambilan sumpah pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional PNS Kementerian Agama yang dilaksanakan secara daring dari aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Rabu 24 Juni 2026. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penguatan profesionalisme aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama. Sebanyak 11 PNS yang dilantik berasal dari berbagai jabatan fungsional, yaitu guru ahli pertama, penghulu, perencana, kemudian analis anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, serta pranata hubungan masyarakat. Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin secara terpusat oleh Kementerian Agama dan diikuti oleh ASN dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Barat secara virtual. Pelaksana harian PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Anang Nurkhalis turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan tersebut. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan ucapan selamat kepada para ASN yang resmi diangkat dalam jabatan fungsional. Dan ia juga menegaskan bahwa jabatan fungsional bukan hanya bentuk pengakuan terhadap kompetensi pegawai, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kinerja dan juga profesionalisme dalam menjalankan tugas kedinasan. Dan menurutnya ASN yang telah dilantik diharapkan mampu menunjukkan dedikasi dan inovasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Sintang. Dan pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan fungsional ini menjadi momentum penting bagi para ASN untuk terus mengembangkan kompetensi, memperkuat etos kerja, serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Kembali informasi ini kami kutip dari lamannya rri.co.id.

0: Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Esensi Buku Who Moved My Cheese. Who Moved My Cheese adalah buku non-fiksi yang disusun oleh Spencer Johnson, terbit pertama kali pada tahun 1998. Buku ini diterbitkan oleh J.P. Putman Sons, sebuah divisi dari Penguin Group USA. Buku ini mengisahkan 4 karakter, 2 tikus, dan 2 manusia seukuran tikus yang hidup dalam suatu labirin dan terus mencari keju sebagai simbol dari hal yang diinginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, atau kesehatan. Melalui cerita mereka, pembaca diajak untuk memahami bagaimana menghadapi perubahan dalam hidup dan pekerjaan mereka. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukan meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson berhasil menyampaikan pesan bahwa kita harus terus bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Johnson menekankan bahwa keberhasilan dalam hidup bergantung pada kemampuan untuk menghadapi dan merespon perubahan dengan fleksibilitas dan kreativitas. Dia mengilustrasikan pentingnya mengidentifikasi tanda-tanda perubahan, mengantisipasi perubahan yang akan datang, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk beradaptasi. Buku ini menyoroti pentingnya mentalitas yang proaktif dan sikap terbuka terhadap perubahan sebagai kunci untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan dalam hidup. Who Moved My Cheese tidak hanya menginspirasi pembaca untuk mengubah pandangan mereka terhadap perubahan, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang praktis dan sederhana untuk menghadapinya. Ini adalah bacaan yang relevan dan bermakna bagi siapapun yang menghadapi perubahan dalam hidup pribadi atau profesional mereka, serta bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan adaptasi dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan.
0: Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
2: Sintang pagi ini.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Ya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
4: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
4: Siap, Kak. Makasih.
5: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
3: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Dan selain itu, mendengar, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resminya, yakni @PU_ciptakarya, telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Dan informasi yang tengah beredar yang mengatakan tautan untuk mendaftarkan tenaga pendamping masyarakat tahun 2026 dinyatakan tidak benar atau hoax.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Masih bersama saya Asri tentunya di Sintang pagi ini. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda di pagi ini Halo RRI. Dan jadi silakan bagi Anda ya, seperti biasa ingin menyampaikan keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di tempat Anda masing-masing, silakan sampaikan bersama kami di Halo RRI di pagi ini di 0565247774 atau juga di WA di 0857504740. Tentunya di setiap daerah memiliki persoalan ataupun juga permasalahannya masing-masing ya. Kalau tadi yang iklan yang Kak Asri putar gitu ya, terkait dengan knalpot bronk. Nah, ini juga masih menjadi fenomena yang sampai saat ini sulit untuk dikendalikan begitu ya, karena memang secara ini pihak berwajib sudah melakukan tugas dengan baik. Bahkan juga kalau kita melihat banyak sekali motor-motor yang menggunakan knalpot bronk ini ditangani oleh pihak terkait. Namun ya, karena mungkin karena ada tempat-tempat tertentu yang menjual knalpot bronk, jadi kalaupun sudah dirazia begitu ya, sudah ditindak lanjuti, memang terjadi lagi nih, banyak lagi begitu ya yang menggunakan knalpot bronk ini. Padahal kalau kita melihat knalpot bronk ini sangat-sangat mengganggu ya, yang mana suaranya berisik dan lain sebagainya. Bahkan kalau saya sendiri biasanya ya, kalau pulang dinas malam ini kan udah jam 12 ya. Kalau ada motor yang menggunakan knalpot bronk itu rasanya dakdikduk ya, karena memang selain suaranya yang berisik ya, seperti kita seperti dikejar sesuatu yang menakutkan begitu ya, apalagi biasanya balap liar, terjadi balap liar gitu ya. Jadi kita yang pulang kerja yang benar-benar mengharuskan kita keluar di jam segitu itu merasa was-was juga. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin menyampaikan ada permasalahan atau juga keluhan di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di 0565247774 ataupun di 0857 5.4740.

0: Le, ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
1: Nana. Gaul, Pak. Keren kan, Pak?
0: Aduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi. Ganti, kembalikan seperti semula.
1: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
0: Yalah, justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewek kupingmu nih, ya.
1: Aduh, sakit, Pak. Aduh.

0: kata Kasat Lantas Polres Sintang tentang Knalpot Pro?
1: Saya Kasat Lantas Polres Sintang menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya pengendara kendaraan roda 2, untuk tertib dalam berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot yang non standar ataupun knalpot brong. Karena penggunaan knalpot brong tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Pasal 285 Ayat 1 Junto 106 Ayat 3 dengan denda maksimal Rp250.000 serta kurungan selama 1 bulan. Selain daripada itu, penggunaan knalpot brong juga dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban yang ada di masyarakat yang disebabkan oleh kebisingan dari suara knalpot brong tersebut. Mari kita ciptakan Sintang yang bebas dari knalpot brong. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan nomor 1.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan kita juga masih dalam program acara Halo RRI di Sintang pagi ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan yang ada di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di Sintang pagi ini. Tentunya banyak sekali permasalahan yang bisa kami tampung ya, kita carikan solusinya bersama-sama ya. Di antaranya mungkin bagi Anda yang saat ini mengeluhkan infrastruktur ya, masih banyak jalan yang belum tersentuh, salah satunya di kota Sintang juga kalau kita melihat banyak sekali ya, ini di kotanya ya banyak yang belum tersentuh, bahkan juga kalau di musim hujan juga kita selalu berhati-hati tentunya drainase yang kurang baik sehingga menyebabkan genangan air, atau juga mungkin di tempat Anda juga kesulitan mendapatkan air bersih juga bisa disampaikan bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini di 0565247744 atau juga bisa di 0857 50 4740.

0: Gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Dari kawasan Jalan YC Pengurai Sintang, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita masih dalam program acara Halo RRI. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung, menyampaikan keluhan ataupun permasalahan yang ada di tempat Anda masing-masing. Silakan disampaikan bersama kami di Halo RRI di pagi ini di 0565247774 ataupun di 0857 5000 4740.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
4: Gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
3: Keren, peringkat apa tuh?
4: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
3: Mager tahu?
4: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
5: Pro 1.
6: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda masih terus setia mendengarkan kami di Prosatu RRI Sintang. Kita masih dalam program acara Halo RRI, dan silakan bagi Anda ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan kepada kami di pagi hari ini. Bisa terkait dengan pelayanan publik ya, mungkin di tempat Anda pelayanannya lambat atau juga pelayanannya kurang menyenangkan, juga bisa disampaikan bersama kami. Atau mungkin terkait dengan penerangan jalan juga boleh disampaikan ya. Mungkin di tempat Anda banyak jalanan yang belum mendapatkan penerangan, juga bisa disampaikan di 08 57 5047 40, atau juga di 0565 24 774.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: ya Tuhan, ngapain jalan dah hancur amat macam tu? Kapan tawam? Lumpur dan peparit. Ih, dah macam sungai.
1: Aduhai, Kitty paham kita nak lewat deh.
0: Aneh aku mereka jalan kita tu. Jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal dah jema nak usah hancur macam tu.
1: Itu, Am. Tu, kalau ku pantau-pantau, rusak kerana muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ha, tu, tu. Pantau, Am. Terak ya, bawa barang dah macam dua buah terak. Pemanyak-manyak.
0: Ya ampun. Pantas, Am. Jalan kita tu saja rusak hancur macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
1: Oh, abang.
0: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga gampang rosak macam tu. Parah, wuih.
1: Oh, aku setuju, Ju. Boham, kita berpekat dengan warga kita, lho.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan terima kasih bagi Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang di program acara Halo RRI di Sintang pagi ini. Dan tidak terasa ya, kebersamaan kita juga tinggal beberapa menit. Dan nantinya di Sintang siang ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akhirnya saya Asri pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk Sintang siang ini kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putus Ibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali informasi kami hadirkan menjelang pelaksanaan Festival Kabupaten Lestari FKL di Sintang. Sejumlah jurnalis dan penggiat lingkungan hadir langsung ke rumah Betang Said Panjang untuk merekam potensi bioekonomi di kawasan tersebut. Nah, pendengar, kekayaan budaya dan kelestarian alam desa Said Panjang menjadi alasan sejumlah media hadir di tempat warisan budaya Dayak ini. Perwakilan dari Katadata Green, Mogabai, dan Pontinesia datang secara khusus untuk mendokumentasikan kearifan lokal, terutama keahlian para ibu dalam menghasilkan tenunan berbahan pewarna alami. Perwakilan Katadata Green, Fitri, menyatakan antusiasmenya terhadap potensi yang dimiliki desa tersebut. Nah, tadi kita sudah menikmati makanan mama-mama di sini dan enak sekali. Tadi sudah mengobrol dengan Bang Felix. Boleh tidak kami pesan sambalnya untuk dibawa ke Jakarta, ujar Fitri. Nah, kehadiran media ini merupakan bagian dari persiapan Festival Lestari yang dikelola bersama NGO Ucin Batu. Kepala Desa Said Panjang, Franciscus Heri, menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap liputan luas ini mampu mendorong perekonomian warga. Maksudnya, diberitakan bahwa di Said ini ada penenun, kemudian kalau bisa bantu juga promosi untuk jualannya. Nah, juga ia juga menyampaikan bahwa akses jalan menuju desa kini sudah hampir rampung dan aman untuk dilalui.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua

Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong Semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata dan berbau harum semerbak. Bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH terus memperkuat langkah penyelamatan ekosistem lahan basah di Desa Said Panjang. Dan menghadapi keterbatasan anggaran pemerintah, DLH merancang strategi kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan guna melindungi kawasan Rimba Tawang. Nah, perwakilan DLH Sintang Iqbal menjelaskan bahwa Rimba Tawang memiliki luas 123 hektar yang berada di area pegunungan lain atau APL. Nah, kawasan ini mencakup 5 titik utama yaitu Tawang Serimba, Sibu, Selesai, Semilas, dan Sepayan dengan karakteristik lahan gambut basah yang kaya sumber air. Sebagai landasan hukum, pemerintah daerah telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2024. Melalui regulasi ini, perusahaan perkebunan yang membutuhkan kawasan konservasi dapat menyalurkan dana CSR mereka untuk menjaga Rimba Tawang. Nah, perusahaan punya kewajiban dari izin mereka, 7% itu wajib dan tidak boleh dijadikan kebun, harus menjadi kawasan konservasi. Jadi CSR perusahaan akan masuk ke sini, kita sudah ada beberapa perusahaan yang memang sudah berminat mau ke sini, tegas Iqbal. Rencana ini juga mendapat dukungan dari Kepala Desa Said Panjang Fransiskus Heri. Ia mengaku tantangan utama di lapangan adalah kondisi Rimba Tawang yang merupakan kawasan gambut sangat dalam, sehingga upaya penjagaannya perlu dilakukan dengan lebih cermat dan hati-hati.

Redaksi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19. Selain Freud dan juga Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan Warta Berita Olahraga, nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, it is touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Dimanshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Dia sebagai juara grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mazrui. Namun, Jan Foyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Tenis Pakbola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4-6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2-6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6-6-2-6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan. Not an easy track, but I think it's gonna be a
0: lot of fun. Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri, pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya apanya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah jalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada Taipei Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di Arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum ya, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat. Dan kali ini siaran langsung sholat Jumat berlangsung dari Masjid Adziarah, Jalan Adi Sucipto, Tanjung Puri, Sintang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa ya ma'asyaral muslimin usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun qala Allahu azza wa jal ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba Fa inna asdaqal hadithi kalamullah Wa khairul huda Huda nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umur muhdathatuha Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ma'asyaral muslimin Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada bimbingan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri beliau, keluarga beliau, pengikut beliau hingga akhir kiamat kelak. Tidak bosan-bosannya khatib para jamaah sekalian selalu mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah azza wajalla. Allah subhanahu wa ta'ala sering di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan Ya ayyuhalladzina amanut taqullah haqqa tuqatih Dalam ayat yang lain Allah sebutkan Ya ayyuhalladzina amanut taqullah wal tanzur nafsumma qaddamat lighat Mengapa demikian? Karena dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal kita dapat meraih surga Allah Azza wa Jal kita dapat meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi alaihi salat yang kata Allah Azza wa Jalla, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an beliau mengutus suatu pasukan perang. Dan pada saat itu satu orang disuruh balik sama beliau. Ternyata pemuda ini ketahuan durhaka sama orang tuanya, enggak boleh ikut kau. Kemudian beliau mengatakan kepada pasukan yang lain, "Innakum latunsaruna bi'adadikum wa 'uddatikum." Ingat, kalian dimenangkan oleh Allah Azza wa Jal bukan dikarenakan jumlah kalian yang banyak dan bukan karena persiapan kalian. La Wa innama tunsaruna bittaqwa akan tapi kalian dimenangkan oleh Allah itu disebabkan ketakwaan kalian kepada Allah azza wajal Wa in kuntum fi ma'siyatin sawa kalau seandainya kemaksiatan kalian sama dengan musuh-musuh kalian maka musuh kalian akan mudah mengalahkan kalian dengan jumlah mereka dan persiapan mereka Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah Kita melihat Dunia yang semakin menggoda. Dunia yang semakin membuat orang lelah
Tapi dia sibuk mengejar dan terus mengejar. Akhirnya, tidak sedikit di antara manusia yang hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran, takut dengan masa depan, takut dengan kondisi anak-anaknya nanti seperti apa ketika mereka ditinggalkan oleh ayah-ayah mereka. Dan memang kecemasan itu menjadi motivator kuat untuk orang-orang mencari faktor apa saja yang menghilangkan kekhawatiran dan kecemasan itu. Ahibbati fillah, seorang berada di masjid ini sedang datang untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kita salat, kita puasa, kita bersedekah, kita membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyul mujahidina khair, siapakah dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal yang paling baik? Siapa yang paling baik? Yang paling banyak membunuh musuhnya, atau yang paling banyak membawa harta dalam rangka menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan satu. Ingat dan camkan ini. Beliau mengatakan, aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada satu perintah Allah yang tanpa batas kecuali zikir. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanudzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah yang banyak. Ketika bicara sedekah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang yang baik yang termasuk ibadur rahman, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, yang kalau mereka berinfak mereka tidak habis-habisan dan mereka tidak bakhil, pertengahan. Dan ketika Nabi melihat ada seorang yang salat alaihi salatu wassalam dan ada tali di antara dua tiang, beliau bertanya, siapa ini yang salat menggunakan ini? Fulana, ada salah satu istri. Lalu beliau mengatakan, lepaskan. Hendaknya seorang salat dalam keadaan dia segar bugar. Kalau ngantuk istirahat. Tapi ketika bicara zikir, maka zikirlah yang banyak. Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang cerdas, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah dalam keadaan, dalam kondisi dia berdiri, duduk, rebahan, dalam kondisi apapun. Dan zikir bisa dilaksanakan di mana saja. Tapi di antara orang-orang yang salat sekarang, siapa di antara mereka yang paling baik? Siapa di antara mereka yang paling mulia? Nabi ditanya alaihi salatu wassalam tentang orang-orang yang salat, tentang orang-orang yang puasa, tentang orang-orang yang berhaji. Siapa sih di antara mereka yang ke masjid? Siapa sih di antara mereka yang berhaji? Siapa sih di antara mereka yang datang ke masjid ini yang paling baik dan paling mulia? Jawaban beliau tetap satu. Aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah Azza wa Jal. Dan ternyata zikir ini membuat kita jadi tenang. Bukan hanya pahala yang besar. Yang ketika Abu Bakar ketika mendengarkan hadis itu, beliau mengatakan, dzahaba tsaqitum, orang yang berzikir kepada Allah mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Iya, sebuah amalan yang tidak membutuhkan tenaga banyak dan bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Tapi sebagian kita zikirnya sedikit. Hari ini hari Jumat. Berapa kali kau bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Berapa kali kau mengatakan Allahumma, di sini kau ingat sama Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Berapa kali engkau berzikir? Yang paling banyak zikirnya. Yang dengan zikir itu akan hilang semua kecemasan. Yang dunia saat ini berbicara, ada 1 miliar lebih manusia yang bermasalah dengan kesehatan mentalnya. Tambah tahun tambah banyak orang yang depresi, yang stres. Tambah tahun tambah jadi orang-orang yang tenggelam dalam narkoba,
dalam obat-obat yang terlarang, apa sih yang mereka cari? Ketenangan. Mereka cari kedamaian. Ternyata harta tidak membuat mereka sejahtera dan tidak membuat mereka damai, tentram, tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, maka hatimu akan menjadi tenang. Iya, kita melihat orang-orang sibuk mengumpulkan harta. Lalu mungkin kita tidak termasuk orang-orang yang beruntung. Apa enggak bisa? Hari ini kau tanam pohon kurma di surga, engkau membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Engkau baca subhanallah wa bihamdi, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Di saat manusia berebut memiliki kebun-kebun sawit puluhan hektar, puluhan ribu hektar, ratusan hektar, mengapa engkau tidak menyibukkan dirimu menanam pohon-pohon di kurma sekarang waktu tanamnya? Dengan apa? Zikrullah. Dan semua orang bebas ingin punya berapa kebun kurma di surga. Selesai salat Jumat, kita akan bubar sebentar lagi. Tidak semuanya akan tinggal di masjid ini. Bahkan muazin pun pergi meninggalkan rumah Allah ini. Allah berpesan satu hal. Fa idza qudiyatish shalah. Kalau selesai salat, melaksanakan salat. Fantasyiru fil ardh wa bataghu min fadlillah. Silakan kalian bertebaran di muka bumi. Carilah karunia Allah Azza wa Jal. Buka tokomu, lanjutkan pekerjaanmu, tanam sawah dan ladangmu, silakan. Tapi satu kata Allah Azza wa Jal, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah kalian mengingat Allah Azza wa Jal. Hitung zikirmu, tidak ada masalah kau menghitung zikirmu. Supaya kau tahu berapa kali kau menyebut subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah ar-Rahman. Kau enggak perlu keluar duit, engkau tidak perlu berkeringat untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jal, untuk mendapatkan amalan yang berat di timbangan, yang saat manusia bingung pada penimbangan amal. Ternyata ada dua kalimat yang seharusnya kau perbanyak hari ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ditanamkan satu pohon kurma di surga, dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Tapi kenapa zikir kita tidak banyak? Kita di masjid gak sampai satu jam, kita lebih banyak di luar sana. Apa gak bisa? Ketika engkau naik motormu, engkau mengingat Allah. Ketika kau berjalan menuju rumahmu, kau mengingat Allah. Ketika kau buka usaha, mengingat Allah Azza wa Jal. Ketika buka usaha, mengingat Allah Azza wa Jal. Sebagian orang sibuk menunggu pelanggan datang, pembeli datang, ternyata dia banyak menyibukkan dengan ini. Satu jam habis untuk scrolling. Bayangkan ketika kau satu jam baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, waktumu akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kegundahan akan hilang, kecemasan akan pergi. Tapi sebagian kita meremehkan amalan ini. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada para sahabatnya tentang suatu amalan yang lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuhmu, kemudian kau menebas leher-leher mereka dan mereka menebas leher kalian, perang kalian. Lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Zikrullah. Jamaah, kita salat untuk zikrullah hakikatnya. Aqimish shalata li dzikri. Kita menunaikan ibadah haji dan umrah itu untuk mengingat Allah, bukan yang lainnya. Maka tolong perbanyak zikirnya dan jangan pernah meremehkan amalannya. Engkau akan merasakan perubahan dalam hidupmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukra lahu ala taufiqi wa amtinani wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kita terbelenggu dengan syahwat, sebagian kita berbuat dosa dan bertaubat dan kembali berbuat dosa lagi, dan terus dosa itu diulangi. Zikir dan hawa nafsu dan syahwat ini berebut di dalam hati kita. Tatkala jumlah zikir kita banyak, maka hawa nafsu bisa kita kontrol. Dan kau rasakan, kapan terakhir kali kita berbuat dosa? Kapan terakhir kali kita terlambat datang ke masjid? Kenapa orang-orang bisa di sub pertama dan kita gak bisa di sub pertama? Sepanjang di tahun lalu aku gak pernah di sub pertama, 2 tahun lalu aku gak pernah di sub pertama, 10 tahun aku gak pernah di sub pertama, aku selalu di tengah, di akhir. Kenapa? Engkau lihat sebanyak apa zikirmu. Ketika engkau banyak berzikir, engkau akan rindu dengan rumah Allah Azza wa Jal. Engkau akan berusaha meninggalkan semua pekerjaanmu yang hanya sejumat sekali. Engkau datang di sub pertama, bisa apa enggak bisa? Enggak bisa. Ketika zikirmu sedikit, tarikan hawa nafsu begitu kuat, bisikan syaitan tidak pernah berhenti untuk meremehkan rumah Allah Azza wa Jal, tempat di mana hamba-hamba Allah menegakkan zikrullah di dalamnya. Sulit kita. Kita menunggu qomat, kita menunggu khatib naik mimbar. Dan Jumat depan sama, Jumat selanjutnya juga sama. Seperti itu hidupku. Engkau enggak ingin berubah untuk merasakan yang namanya kelezatan, yaitu ketika engkau dekat dengan Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepada aku, kata Allah, aku akan ingat sama kalian. Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan paus, Allah ingat sama Nabi Yunus. Beliau mengatakan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Malaikat-malaikat dengar suara yang diangkat ke langit membawa zikrullah tabaraka wa ta'ala. "Laula an kana minal musabbihin." Kalau Nabi Yunus bukan termasuk orang yang bertasbih dahulunya, beliau akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi Nabi Yunus terus membaca hal itu, dan dulunya adalah orang yang ahli bertasbih. Ketika malaikat bertanya kepada Allah, Allah mengatakan, "Iya, aku tahu Nabi Yunus berada di mana? Di dalam kegelapan perut, di dalam kegelapan malam, di dalam lautan." Allah ingat jemaah, maka ingatlah kepada Allah Azza wa Jal. Yang terakhir, ketika datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Rasul, ajaran-ajaran agama ini udah banyak gitu loh. Amalan ini, amalan ini, amalan ini banyak sekali. Tunjukkan kepada aku satu amalan yang aku bisa berpegang teguh, bisa istiqomah mengamalkannya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan satu, "La yazalu lisanuka raghban bi dzikrillah." Jaga lisanmu untuk senantiasa basah dengan zikrullah. Selesai jemaah. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk orang-orang yang ahli dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jal, yang terus mengingat Allah Azza wa Jal. Terlebih lagi di bulan-bulan haram ini, hendaknya kita untuk selalu memperbanyak amal soleh kita. Dikarenakan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika kita mengamalkan, ketika kita berbuat amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik di bulan ini, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Dan begitu pula ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, maka Allah akan lipat gandakan dosa tersebut. "Inna allaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala fi kitabihil karim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa ayyidhum ya rabbal alamin. Allahumma munzil al kitab mujri as sahab hazim al ahzab ihzim a'da'aka a'da' din ya rabbal alamin. Allahumma hada ad du'a wa minkal ijabah wa hada al juhd wa alayka tuqlan wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

pada keluarga untuk dapat membawa jenazah ke dalam ruangan masjid untuk kita lakukan sholat jenazah bersama.

Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Ajjarah. Dan selanjutnya pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda di siang hari ini. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di siang hari ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, ada cara olahraga siang yang lebih aman begitu ya. Nah, jadi sedapat mungkin hindarilah berolahraga pada cuaca yang panasnya terik. Jika Anda harus beraktivitas di luar atau melakukan olahraga pada siang hari, lakukan beberapa cara begitu ya. Jadi perhatikan perakiraan cuaca pada hari ini. Jika suhu pada siang hari diperkirakan akan sangat terik, Anda sebaiknya olahraga pada hari lain. Nah, jika Anda terbiasa berolahraga di dalam rumah atau pada cuaca yang lebih sejuk, mulailah secara perlahan agar tubuh dapat beradaptasi. Lalu, kurangi intensitas olahraga Andanya. Nah, contohnya orang yang biasanya melakukan senam aerobik selama sejam, sebaiknya melakukannya selama 30 menit saja. Jangan olahraga pada siang hari ketika sinar matahari itu sedang tinggi-tingginya. Jadi tunggulah hingga sinar matahari tidak terlalu terik. Cukupi kebutuhan cairan dan jangan menunggu haus untuk minum. Nah, sebaiknya pilihlah minuman olahraga yang mengandung elektrolit alih-alih air putih. Lalu pendengar, kenakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang. Gunakan juga topi yang memiliki tepi jika memungkinkan.

Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan jangan lewatkan Warta Siang, nanti kami hadirkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 26 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya. RRI Sintang mendorong penguatan UMKM di Sintang melalui dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Sebanyak 224 peserta mengikuti kegiatan pembekalan purna tugas bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2027. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. RRI Sintang mendorong penguatan UMKM di Sintang melalui dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
2: RRI Sintang menggelar dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UKM tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah, perbankan, dan organisasi perempuan pengusaha untuk berbagi strategi dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Sanjaya selaku Kepala BRI Unit Simpang 5 Sintang, Erni Subarianti sebagai penelaah teknis kebijakan bidang koperasi dan UMKM di Sprindakop Kabupaten Sintang, Heliana selaku Ketua PDIPMI Sintang, serta Asmara Dewi yang merupakan penata keluarga berencana pada DKBP 3A Sintang. Dalam paparannya, Erni Subarianti menekankan pentingnya legalitas usaha bagi setiap pelaku UMKM. Menurutnya, legalitas usaha menjadi identitas sekaligus syarat utama untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pembiayaan usaha. Erni menjelaskan beberapa dokumen legalitas yang perlu dimiliki pelaku usaha antara lain nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat halal, izin pangan industri rumah tangga atau PIRT, izin BPOM, hingga hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ia menegaskan bahwa NIB merupakan dokumen yang paling utama karena menjadi syarat penting dalam pengajuan pembiayaan usaha.
3: Sebagai pelaku usaha, kita harus memiliki legalitas usaha. Itu legalitas usaha itu wajib ya ibu-ibu ya. Wajib kita pegang sebagai pelaku usaha. Karena itu sebagai SIM-nya, SIM card-nya kita, KTP-nya kita kalau warga negara, jadi kita harus memiliki legalitas usaha. Apa saja legalitas usaha itu? Satu, ada NIB. Kedua, ada sertifikat halal. Ketiga, ada PRT. Empat, ada BPOM. Yang kelima, kalau kita mau punya HAKI, Bu, hak kekayaan intelektual. NIB ini yang paling utama ya, Bu, ya. Nanti pada saat pengajuan pembiayaan, NIB inilah sebagai syarat utamanya.
2: Sementara itu, Kepala BRI Unit Simpang 5 Sintang, Sanjaya, memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pendanaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Ia menyebutkan calon debitur tidak boleh sedang menerima pembiayaan produktif dari lembaga lain dan bukan merupakan ASN, anggota TNI Polri, maupun pasangan ASN atau TNI Polri yang tidak memiliki penghasilan tetap.
4: Calon debiturku dengan pelapon di atas 50 juta diwajib memiliki NPWP. Itu ketentuan umumnya kredit usaha rakyat. Terus untuk persyaratan kredit usaha rakyat di BRI Unit Simpang 5 yang skala 100 juta sampai ke bawah. Pertama itu warga negara Indonesia. Kedua, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Terus yang ketiga, memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi kami membiayai untuk kredit usaha rakyat, jadi untuk UMKM yang sudah berjalan minimal 6 bulan bisa kita biayai.
2: Sanjaya menambahkan bahwa bagi pelaku usaha yang dinilai layak menerima KUR dengan pinjaman di bawah 100 juta rupiah, pihak bank tidak mensyaratkan anggunan. Melalui dialog interaktif ini, para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, akses pembiayaan, serta strategi pengembangan usaha yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sintang. Dian Beniuda melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polsek Kayan Hilir melaksanakan kegiatan Anjang Sana dengan mengunjungi Purnawirawan Polri Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kayan Hilir AKP Nikadelis Dekok bersama personil dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta sebagai bentuk penghormatan kepada para purnawirawan Polri yang telah mengabdikan diri kepada institusi. Kapolsek menyampaikan selain bersilaturahmi, Polsek Kayan Hilir juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada purnawirawan Polri. Sebanyak 224 peserta mengikuti kegiatan pembekalan purna tugas bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM menggelar kegiatan pembekalan purna tugas bagi aparatur sipil negara ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang Kamis 25 Juni 2026. Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang Mariadi mengatakan, pembekalan ini merupakan agenda penting untuk memberikan pemahaman kepada para ASN mengenai berbagai hak kewajiban serta kesiapan yang diperlukan menjelang masa pensiun. Kegiatan pembekalan tersebut diikuti sebanyak 224 peserta yang terdiri dari 87 ASN fungsional teknis, 126 ASN fungsional pendidikan, dan 11 ASN fungsional kesehatan. Pemerintah Kabupaten Sintang menghadirkan narasumber dari kalangan profesional untuk memberikan motivasi dan membekali peserta dalam menghadapi perubahan pola hidup setelah tidak lagi aktif sebagai aparatur negara.
6: Adapun tujuan kegiatan pembekalan purna tugas ini memberikan informasi tentang program TASPEN, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai peserta TASPEN serta melakukan perekaman data atau enrollment bagi peserta. Memberikan informasi tentang tata cara pencairan dana TAPERA atau tabungan perumahan rakyat, memberikan motivasi serta kesiapan mental dalam menjalani masa pensiun.
5: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkuanus Bala juga memberikan arahan dan motivasi kepada para ASN yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2027. Bupati menyampaikan, dirinya sangat memahami kondisi para pensiunan ASN, sehingga perlu menyampaikan harapan dan pesan kepada ASN yang akan memasuki usia pensiun. Ia juga mengingatkan kepada para peserta agar mempergunakan uang pensiunnya sebaik mungkin. Selain itu, Bupati Sintang juga menyampaikan pesan kepada para peserta agar berhati-hati dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang jika kemudian hari mendapat tawaran dari partai politik.
7: Bapak Ibu semua yang tidak lama lagi akan meninggalkan kebiasaan sebagai ASN. Saya berharap tetap menjadi contoh, tetap menjadi teladan, tetap menjadi figur yang selalu bisa menginspirasi masyarakat, keluarga, karena nama baik tidak hanya dijaga ketika masa bekerja, sampai akhir hayat pun saya berharap kita bisa menjaga nama baik keluarga, bangsa, dan negara.
5: Melalui kegiatan pembekalan ini, pemerintah Kabupaten Sintang berharap para ASN yang akan memasuki masa purna tugas dapat lebih siap menghadapi masa pensiun serta tetap produktif dan sejahtera setelah menyelesaikan masa pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara. Danindra Sita melaporkan.
0: Sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD, Babinsa Koramil 12.06.13 Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan melaksanakan fogging atau pengasapan di lingkungan Makoramil 12.06.13 Bunut Hulu Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab utama penyebaran penyakit DBD. Fogging merupakan salah satu metode pengendalian vektor penyakit yang bertujuan memutus rantai penularan DBD di lingkungan kerja dan pemukiman. Dan Ramil 12.06.13 Bunut Hulu Kapten Infantri Sapridoni mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian satuan terhadap kesehatan anggota serta masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Koramil. Selain melakukan fogging, pihak Koramil juga menghimbau seluruh anggota untuk menjaga kebersihan lingkungan dan rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Pelaksanaan fogging menyasar seluruh area perkantoran, halaman, saluran drainase, serta titik-titik yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan terhindar dari berbagai penyakit, khususnya demam berdarah dengue atau DBD. Selain fogging, upaya pencegahan DBD yang efektif juga perlu didukung dengan kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menyampaikan edaran mengenai pemasangan baleho dan pengibaran bendera merah putih setengah tiang pada peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Dinas Sosial Kabupaten Sintang saat ini melakukan persiapan peringatan Hari Berkabung Daerah HBD tahun 2026. Peringatan tersebut ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang tragedi Mandor 23 April 1943 hingga 28 Juni 1944. Kegiatan secara rutin setiap tahun terpusat dengan melakukan ziarah di kawasan makam Juang Mandor Kabupaten Landak. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Edma Hatita, mengatakan saat ini melakukan persiapan secara teknis. Pihaknya melakukan rapat teknis persiapan bersama stakeholder terkait dan menyampaikan surat edaran dari Bupati Sintang untuk pemasangan spanduk atau baleho di masing-masing instansi serta masyarakat. Ia menerangkan pemasangan baleho dimulai dari tanggal 25 Juni hingga 1 Juli 2026. Kemudian pemasangan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 28 Juni 2026 dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Edma menjelaskan untuk kegiatan upacara memperingati Hari Berkabung Daerah dilaksanakan Senin pada tanggal 29 Juni 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Bupati Sintang.
9: Pertama untuk bagaimana surat edaran dari Bupati untuk pemasangan spanduk, segala macam yang sudah harus dimulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 Juli ya. Kemudian untuk pemasangan bendera setengah tiang di tanggal 28 setengah tiang, kemudian upacara memperingati Hari Berkabung di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 jam 7.30 di halaman kantor Bupati Sintang.
8: Adapun tema peringatan Hari Berkabung Daerah tahun 2026, keteladanan pahlawan bangsa adalah motivasi untuk membangun negeri. Di tingkat Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan ziarah di Taman Makam Juang Mandor Kabupaten Landak pada tanggal 28 Juni 2026.
9: Dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan ziarah di Taman Makam Juang Mandor di minggu tanggal 28 Juni 2026.
8: Edma menambahkan dengan momentum Hari Berkabung Daerah tahun 2026 mengajak pada masyarakat agar dapat mengenang jasa para pahlawan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Kapolsek Silat Hilir Ibda Amarullah Abidin bersama personil Kepala Desa Sentabai dan Kelompok Tani Makmur Tani Sentabai melaksanakan panen jagung di lahan seluas 1 hektar di Dusun Sungai Putat Desa Sentabai Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan nasional melalui kolaborasi antara Polri, pemerintah desa, dan petani. Hasil panen menunjukkan capaian yang menggembirakan. Dari 3 titik sampel jagung yang dipetik memiliki bobot masing-masing 3,8 kg, 3,4 kg, dan 3,5 kg. Berdasarkan perhitungan tersebut, lahan milik pemerintah desa Sentabai yang dikelola Ketua Poktan Makmur Tani Sentabai, Alexander Oleg, diperkirakan menghasilkan sekitar 5.760 kg atau hampir 6 ton jagung pipil. Panen yang berlangsung hingga pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat berjalan aman dan kondusif. Kapolsek Silat Hilir menegaskan program swasembada jagung merupakan bagian dari arahan strategis Presiden yang didukung sinergi Kementerian Pertanian dan Polri. Jagung hasil panen akan disalurkan ke Bulog Putu Sibau untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Kelompok kerja Madrasah Sanawiyah Kabupaten Sintang terus mematangkan persiapan menghadapi kompetensi olahraga madrasah tingkat Provinsi Kalbar tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
10: Kelompok kerja Madrasah Sanawiyah Kabupaten Sintang terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi olahraga madrasah Korma tingkat provinsi tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kuburaya 30 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Sanawiyah yang juga Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan komitmennya untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan bakat dan minat peserta didik khususnya di bidang olahraga. Ia mengharapkan melalui persiapan yang matang, para atlet mampu tampil percaya diri, menjunjung tinggi sportivitas, serta meraih prestasi terbaik di Kabupaten Kuburaya.
11: Untuk Korma tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 ini, kami sudah melakukan beberapa tahapan persiapan, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan orang tua siswa untuk memberikan dukungan kepada putra-putri kita. Para kontingen insya Allah siap berangkat pada tanggal 30 Juni 2026 nanti. Kami mohon doa dari seluruh warga Kabupaten Sintang, mudah-mudahan atlet-atlet kita memperoleh hasil yang membanggakan.
10: Dikatakan Sutardi, berbagai tahapan persiapan telah dilakukan. Tahap awal berupa seleksi atlet dilaksanakan 11 dan 12 Juni 2026, diikuti peserta dari berbagai madrasah anggota Kelompok Kerja Madrasah Sanawiyah Kabupaten Sintang. Seleksi ini bertujuan untuk menjaring atlet potensial yang memiliki kemampuan teknik, fisik, serta mental bertanding yang mumpuni. Total atlet untuk tingkat Madrasah Sanawiyah yang terpilih sebanyak 26 orang berasal dari berbagai madrasah di Kabupaten Sintang, yaitu MTS Negeri 1 Sintang 11 siswa, MTS Darul Ma'rif Al-Falah 6 siswa, MTS Al-Iman Terpadu 5 siswa, MTS Nurul Ma'rif 1 Dedai 2 siswa, dan MTS Umi Yatama 2 siswa, serta MTS Al-Ma'rif Dakjaya 2 siswa. Pada Korma 2026, kontingen Kabupaten Sintang akan mengikuti 8 cabang olahraga, bola voli putra dan putri tingkat Sanawiyah dan Aliyah, tenis meja putra dan putri tingkat Sanawiyah dan Aliyah, tenis meja putra dan putri tingkat Ibtidaiyah, dan bulu tangkis putra dan putri tingkat Ibtidaiyah. Suryatini melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Saya Herlinda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu ya, yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, ada Mama Alma ya ini ya.
1: Iya, Kak.
0: Baik.
1: Mama Alma di Jeta.
0: Mama Alma di Jeta ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Sebut lagunya Kak sampai selesai.
0: Oke, untuk lagu-lagunya di siang hari ini ada Benigno, Jaga Cinta Kita, kemudian Hari Putra, Japin Hati Melayang, Duo Molek Kapan Kawin, Maggie Z, Masih Punya Cinta, ada Boyen, Goyang Gemoy, ada Ona Sutra Bola, ada Roma Irama Rupiah, kemudian Fitri Karlina Matematika Cinta, ada Imam S. Arifin Mabuk Judi, sama Iis Dahlia Sedang Kecewa.
1: Imam ya, Kak.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Yo, terima kasih kembali. Selamat siang buat Mama Alma yang sudah bergabung di siang hari ini.
2: Tadi aku dengar suara tante.
0: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Baik, Pro
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Bang Adi, silakan mau pilih lagu yang mana tadi?
3: Dari Imam S. Arifin, Mabuk Judi.
0: Mabuk Judi.
3: Iya. Yeah.
0: Baik.
3: Nah, lagunya dikirimkan dengan Ibu Bilin dilempah dengan tinggi terus. Semoga sehat selalu sama keluarganya. Dengan Kak Elin juga.
0: Baik.
3: Buat Kak Elin, selamat bertugas dan saya selalu Tuhan selalu berkati. Selamat siang Kak Elin.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar, iya tadi Mama Alma di Jeta tadi lagunya apa ya? Ingat-ingat lupa Kak Elin ya. Baik, selanjutnya pendengar kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kak Elin.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, baru dengar suaranya lagi.
0: Iya, betul, lagi break.
4: Iya, breaknya, lihat tanah-tanah kuning breaknya. Seru ya Kak Elin.
0: Iya, begitulah kira-kira.
4: Tapi Kak Elin berani, kalau buruh gak berani deh, kalau udah bedan gitu. Turun belakang kakeknya. Diam-diam, kita ke belakang, gak usah banyak ngomong.
0: Iya, betul.
4: Kejam mata ya Kak Elin di bawah medan yang
0: iya,
4: tanah yang becek-becek tuh, kuning-kuning tuh.
0: Biasa aja.
4: Kalau dia bilang apa Kak Elin, kalau jadi dengan orang kampung gitulah aku berani di bawah gitu ya. Banyak dapat durian enggak?
0: Di sananya sih banyak, tapi susah bawa pulang.
4: Iya, tahu. Kita tengok medan jadah seram.
0: Wah, itulah dia.
4: Enggak pada kenyang makan sana. Yang tinggal beli cintang ya.
0: Itulah.
4: Lagu yang nomor 3 tadi apa Kak Elin? Maggie Z.
0: Maggie Z itu judulnya Masih Punya Cinta.
4: Nah itu ajalah kan Masih Punya Cinta kita.
0: Baik. Tadi Mama Alma tadi request lagu apa ya?
4: Yang nomor 1 tadi apa?
0: Nomor 1 Benigno Jaga Cinta Kita.
4: Aku udah itulah salah tadi.
0: Iya
4: soal
0: kan?
4: Soal fokus dengan soal lagi suap makan, gimana makan Kak Elin.
0: Oh iya baik.
4: Lagi makan siang.
0: Iya.
4: Hanya itu Kak Elin ya.
0: Baik.
4: Yo, makasih.
0: Ayo.
4: Yo, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Selamat siang. Dan pendengar, sudah ada 3 orang penelpon kita di sesi yang pertama di siang hari ini. Kita break dulu ya untuk dengarkan beberapa buah lagu.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan kembali menyapa. Ini ada yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Boman di Penai.
0: Baik, Boman mau pilih lagu apa? Silakan dipilih.
1: Apa lagunya tadi? Baru monitor.
0: Baru monitor.
1: Ya, barusan udah minum kopi aja.
0: Dari miliknya Benigno Jaga Cinta Kita, ada kemudian Hari Putra Japin Hati Melayang, Dua Molek Kapan Kawin, Goyang Gemoy Boyen, kemudian Matematika Cinta Fitri Karlina, ada Ona Sutra Bola, ada Rupiah Roma Irama, ada Iis Dahlia Sedang Kecewa.
1: Kapan Kawin aja.
0: Baik.
1: Yuk, selamat siang Kak Ele.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Dan kita akan kembali menyapa. Halo, selamat siang.
2: Siang juga Kak Elin.
0: Apro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
2: Dengan siapa aja boleh, mau minta durian nih, Kak Elin.
0: Durian orang.
2: Mau ngajak Bu Uros minta durian. Ambil ke pokok gitu, Kak Elin.
0: Iya, susah bawa.
2: Emang enak bawanya gitu, Kak Elin.
0: Ada.
2: Canda, Kak Elin.
0: Oke.
2: Abis posting-posting durian ya Kak Elin tuh, apa ya?
0: Karena pas kebetulan banyak durian kan?
2: Nah, itu dia. Nah, itu kan gratis postingnya itu,
0: iya,
2: Kak Elin.
0: Iya, betul.
2: Nggak bayar. Lagunya Goyang Gemoy, Kak Elin.
0: Goyang Gemoy?
2: Iya, gemoy biar kayak kita dua, Pak Kak Elin. Hai. Betah gak dipuji orang. Diri lo, muji diri lo. Kapan nunggu orang muji? Nggak ada dengar suara gitu mah Kak Elin. Goyang Gemoy lagunya Kak Elin ya.
0: Oke lah.
2: Buat Bang Boman, nggak ditanya tadi udah ngopi apa belum?
0: Kan dia bilang sedang ngopi.
2: Apa dia?
0: Dia bilang sedang ngopi.
2: Oh, sudahkah?
0: Sedang ngopi katanya.
2: Oh, udah ngopi. Oh iya. Tak kira tadi teh belum gitu Mbak Kak Elin.
0: Kalau belum kenapa mau dibuatkan?
2: Biar dia lancar gitu Mbak Kak Elin. Tadi kan kecil lalu suaranya. Lagunya gue yang gemoy ya Kak Elin.
0: Oke.
2: Okay. Kalau ibu atau mama dede bergabung, dia suruh pilih lagu Rupiah nanti itu. Dia suka lagu Rupiah.
0: Oh iya Kak.
2: Mudah-mudahan dia udah monitor, tangannya enggak keriting. Mencet-mencet.
0: Mama Dede yang di Riam Kijang Kak?
2: Ya, di Riam Kijang.
0: Oh.
2: Kalau dia tuh banyak durian kalau ke Kampung Kulu tuh Kak.
0: Oh gitu.
2: Tapi aku tak ada sanggup lewat jalan yang kayak Kak Elin tuh.
0: Tapi kan seru.
2: Jalannya kayak jalan kata kami cepelangkan oot. Tahu tak bilang oot Kak?
0: Ya tahu.
2: Nah, aku tak kuasa kalau lewat gitu, aku tinggalin motor. Terus aku pulang lagi gitu.
0: Iyalah.
2: Nggak pun mutar balik gitu Pak Kak Elin. Tak kuasa aku habis napas kalau lewat jalan gitu Kak Elin.
0: Oh iya Kak.
2: Iya ngap-ngap kata orang teh. Jadi nggak sanggup ngelewatnya gitu Pak Kak Elin. Itu aja Kak Elin.
0: Baik.
2: Yo, terima kasih. Selamat siang.
0: Yo, siang juga. Ada Mbak Yanti atau Mama Ibnu yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Siapa
3: kabar,
0: ya?
3: Kak Edin.
0: Kabar baik.
3: Dari Alimin di Tambak.
0: Oh iya, udah lama nggak gabung kamu.
3: Akhirnya udah lama nggak siaran.
0: Oh. Iya lagi cuti.
3: Lagi water break kayak main bola.
0: Alimin mau pilih lagu apa?
3: Yang belum di request Kak.
0: Yang belum di request banyak nih. Ada Jaga Cinta Kita Benigno, ada Hari Putra Japin Hati Melayang, kemudian Fitri Karlina Matematika Cinta, ada Ona Sutra Bola, ada Roma Irama Rupiah, ada Iis Dahlia Sedang Kecewa.
3: Fitri Karlina aja kak, Mas Amatikat Cinta.
0: Oke deh.
3: Oke deh. Salamnya buat semua monitor RRI Cintang yang lagi mendengarkan. Buat Kak Elin tetap selalu sehat, semangat dan ceria-ceria selalu beserta keluarga.
0: Baik.
3: Terima kasih Kak Elin.
0: Yo, terima kasih kembali. Selamat siang buat pendengar setia kita yang ada di Sambas. Ada Wanusu juga belum gabung. Terus siapa pendengar kita, Pak Jumira dari Lombok juga belum bergabung ya. Baik pendengar, untuk di sesi yang kedua sudah ada 3 orang penelpon kita. Kita dengarkan kembali lagu yang sudah di request sama pendengar kita.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali kami akan nantikan Anda. Oke, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Prodangdut. Suaranya kecil kali. Siapa nih?
1: Mama Peggy nih, Kak El.
0: Mama Peggy. Halo. Halo. Nah, kan. Baik, silakan dicoba lagi nanti ya, Mama Peggy, suaranya kecil sekali ya. Baik, silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar Kak Erin, sehat sekarang dan berhenti batuk pileknya?
0: Sudah, puji Tuhan.
2: Syukur alhamdulillah. Sudah berapa belum?
0: Sudah.
2: Ya syukurlah. Lama enggak ketemu nih. Dah kemana nih?
0: Biasa, lagi cuti.
2: Oh. Ambil doren di kebun sendiri.
0: Iya.
2: Woi, banyak dorennya itu, bisa dapat satu mobil tuh. Ku tengok-tengok tuh Kairen.
0: Iya, tapi jauh.
2: Oh, kenapa enggak bawa pulang?
0: Karena akses jalannya susah.
2: Oh, banyak bukit-bukit lah tempat Thailand ngambil kemarin tuh.
0: Iya, betul.
2: Oh. Lagunya Rupiah Thailand.
0: Rupiah ya?
2: Iya.
0: Baik.
2: Mak Yati gak mau Rupiah katanya. Tadi dia Pak Jumirah yang ngambil Rupiah.
0: Baik, baik.
2: Cuma bercanda lah Mbak Yanti, jangan marah ya. Oke lah Kak Eden, yuk selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumira, penelpon, pendengar setia kita ya, bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, silakan pendengar bagi Anda yang bergabung di 0565247774. Dan kita akan menyapa kembali di siang hari ini. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Mbah Sarinata di Kapuasulu.
0: Mbah Sarinata di
3: Kapuasulu.
0: Di Kapuasulu. Baik, Mbah Sarinata mau pilih lagu apa?
3: Itulah keduluannya Pak Jumira.
0: Oh ya, nggak apa-apa, nanti kan belum diputar, bisa kita putarkan.
3: Oh benar. Yang lain aja lah.
0: Ah, baiklah. Jadi lagu apa?
3: Ini apa? Megizet udah ya?
0: Megizet udah.
3: Imam Esaripin.
0: Sudah juga.
3: Oh, udah.
0: Muksin
3: ada enggak?
0: Muksin enggak ada, Ona Sutra yang ada.
3: Ah, Ona Sutra aja lah.
0: Baik.
3: Nah, udah, terima kasih Kaili.
0: Baik, sama-sama. Yo, selamat siang kembali. Ada Mbah Sarinata di Kapuasulu. Ya, banyak pendengar kita nih yang sudah bergabung dari Kapuasulu, dari Sambas, kemudian dari mana tadi? Ah, banyak lah ya, dari Ketungau yang belum ada. Yuyun yang dari Ketungau. Yuyun, belum gabung. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, selanjutnya kita menyapa kembali. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
4: Abdullah di Sinam ini, Bukit Penai, Silat.
0: Baik, Pak Abdullah mau pilih lagu apa?
4: Lagunya Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana. Oh. Ike Nurjana udah tidak ada Pak, yang ada Iis Dahlia.
4: Nah itu aja lah.
0: Baik.
4: Iis Dahlia. Oke Kak, terima kasih.
0: Baik. Yo, terima kasih kembali, selamat siang. Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan ini dari daerah jauh juga yang sudah bergabung bersama kita di TikTok RRI Sintang. Ada Tante Santa di Biduk kilometer 55. Kemudian dari mana lagi ini ya? Dari daerah mana ini? Pau Desa kah? Pau Benua. Baik, terima kasih lah ya. Dan selamat siang buat semuanya. Ada pendengar setia kita juga di Kayu Lapis sana, kilometer 44 di sungai kilometer 64 di Sungai Sega. Ada Tante Marta dan Julak Untin di sana yang selalu mendengarkan Prodangdut ya. Baik. Dan pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu ya untuk beberapa buah lagu di siang hari ini, ada Matematika Cinta.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan, masih kami nantikan Anda di 0565 24774.

Pendengar dimanapun Anda berada di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita dan masih ada beberapa lagu lagi yang bisa Anda pilih. Dari miliknya Ona Sutra dengan Bola, ada Iis Dahlia Sedang Kecewa, kemudian ada Benigno Jaga Cinta Kita, sama Hari Putra Zapin Hati Melayang. Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Baik, silakan dicoba kembali.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya, halo, selamat siang. Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Mama Peggy tadi, Kak Ellen.
0: Oh, Mama Peggy.
1: Iya.
0: Terputus.
1: Itu Kak Ellen jaga sinyal.
0: Oh, oke lah.
1: Tadi apa Kak Ellen jaga cinta kita? Gak ada, Kak
0: Ellen. Ada.
1: Nah, itu jaga Ellen.
0: Baik.
1: Salamnya untuk waktu itu di tempat.
0: Lagunya
1: dititip dengan Bang Andre Jak Thailand.
0: Baik.
1: Thailand, selamat bertugas. Semoga Jak selalu bersama keluarganya. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Ada Mama Peggy yang tadi terputus, yang enggak ada sinyal. Berarti Mama Peggy lagi di ini nih, lagi di kampung. Biasanya kan Mama Peggy di Sintang ya. Baik, selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung di 0565247774.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan cukupkan sampai di sini. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut. Dan Pro Dangdut akan hadir setiap harinya. Pendengar, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung melalui TikTok RRI Sintang. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan pendengar, untuk di Pro Dangdut di Sintang siang ini, penyiar Anda, saya Herlinda, harus pamit undur. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan nanti selanjutnya akan ditemani bersama rekan saya, Yeptro. Akhirnya saya yang bertugas, Herlinda, mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali.

0: Ya, baik pendengar, sudah di jam 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Untuk itu berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, bukan? Maka berusahalah untuk sesuatu yang pantas untuk diusahakan.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat, apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam, bunga tak mekar dalam sehari. Akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 115, yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktik.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program Masatu RRI Sintang. Dan tentunya kembali hadir menyapa Anda ya bersama saya Yotro, temani Anda di Sintang sore ini. Dari sekarang hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya ke ruang dengar Anda. Tidak terasa juga sudah di jam 15 lebih 22 menit ya waktu Indonesia Barat. Gimana nih kabar Anda hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan juga. Dan tentunya pendengar, akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ya ke ruang dengar Anda. Salah satunya yang akan nanti kita bahas tentang ekonomi digital. Jadi memang ya kalau dulu mau belanja itu kan kita memang harus datang langsung ke tokonya ataupun store-nya. Kalau mau bayar juga harus menyiapkan uang tunai dulu. Dan kalau mau belanja juga ya identik dengan hadir di kantor ataupun kalau mau bekerja ya itu identik dengan hadir di kantor ataupun tempat usaha. Tapi sekarang banyak juga ya hal yang bisa dilakukan hanya lewat satu perangkat di tangan kita. Ya misalnya belanja itu bisa dari rumah saja, bayarannya juga cukup lewat HP, bahkan pekerjaan dan usaha juga mulai banyak yang berkembang ya, dimulai di ruang digital. Inilah yang disebut sebagai bagian dari ekonomi digital. Lalu sebenarnya bagaimana sih ekonomi digital mengubah kehidupan kita? Jadi kita juga harus tahu dulu nih apa itu ekonomi digital. Ya secara sederhana nanya ya, ekonomi digital ini adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi dan internet untuk mendukung transaksi, pekerjaan, layanan, dan kegiatan-kegiatan usaha. Ya hal ini hari ini juga kita mungkin tidak sadar ya kalau sudah menjadi bagian dari ekonomi digital saat membeli makanan misalnya ya secara online dan membayar tagihan melalui aplikasi, menjual produk lewat media sosial ataupun menggunakan layanan-layanan digital lainnya, semuanya juga termasuk aktivitas ekonomi digital. Ya teknologi membuat aktivitas menjadi lebih cepat, praktis, dan bisa menjangkau lebih banyak orang ya. Dan tentunya pendengar, ini yang akan lanjut kita bahas ekonomi digital ya, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro Satu RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
4: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
3: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
4: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
3: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
4: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan.
5: Sweet.
4: Hah, saya menang.
3: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi, tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
4: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
6: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5004740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

Berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program H1 RRI Sintang ya. Tetap bersama kami, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Dan tentunya masih bersama saya, Yatro, teman Anda di Sintang sore ini.

Relas Panggilan Sidang nomor 57/PDT.G/2026/PNSTG. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 57/PDT.G/2026/PNSTG untuk memanggil nama Antonius, alamat dahulu beralamat di Dusun Sukau, RT 01 RW 000, Desa Sukau Bersatu, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Litjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata, Erkana Munika sebagai penggugat lawan Antonius sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Dan pendengar, sudah di jam 15:52 ya waktu Indonesia Barat, menantikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat RRI Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

Dan berakhir kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Embung mengering, pemadaman karhutla terpaksa andalkan waterbombing.
2: Cuaca yang panas ini, embung itu ada yang kering. Nah, ini juga menjadi persoalan kita.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau perkuat layanan kesehatan melalui transformasi.

Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita akan awali informasi sore hari ini. Keberadaan embung di kawasan gambut menjadi salah satu penopang utama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun, di tengah musim kemarau, sejumlah embung di wilayah rawan karhutla di Kalimantan Barat dilaporkan mulai mengering. Berikut laporan selengkapnya.
1: Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengakui pihaknya tidak memiliki data lengkap mengenai pembangunan embung di kawasan gambut. Menurutnya, pembangunan dan pengelolaan embung menjadi kewenangan instansi lain. Meski demikian, berdasarkan pengalaman selama operasi penanggulangan karhutla, embung memang telah tersedia di sejumlah wilayah, tetapi di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Sayangnya, cuaca panas berkepanjangan menyebabkan sebagian embung mulai mengering sehingga tidak lagi mampu menjadi sumber air saat kebakaran terjadi.
2: Tetapi selama operasi yang kami lakukan, terutama di wilayah Kuburaya, Kabupaten Mempawah, embung-embung ini memang ada, tetapi juga seiring dengan cuaca yang panas ini, embung itu ada yang kering. Nah, ini juga menjadi persoalan kita begitu.
1: Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman melalui jalur darat tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Ketika sumber air berada terlalu jauh dari lokasi kebakaran, BPBD bersama tim gabungan terpaksa mengerahkan operasi udara menggunakan waterbombing. Padahal menurut Daniel, waterbombing merupakan opsi terakhir yang seharusnya hanya digunakan untuk kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau personel maupun kendaraan pemadam.
2: Waterbombing itu sebenarnya operasi terakhir kalau daerahnya itu sulit dijangkau oleh jalan kaki, kendaraan roda 2, roda 4. Tetapi karena persoalan sumber air jauh, terpaksa kita gunakan waterbombing.
1: Keberadaan embung yang memadai dan tetap terisi air dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutla di lahan gambut, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap operasi pemadaman melalui udara yang membutuhkan biaya jauh lebih besar. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta terbatasnya sumber air menjadi tantangan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bengkayang dalam menangani kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Berikut laporannya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkayang mengungkapkan kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkayang, Dwi Berta Meliana, mengatakan sebagian besar lokasi kebakaran berada di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan roda 4 maupun roda 6. Karena itu, petugas lebih banyak mengandalkan kendaraan roda 2 untuk mencapai titik-titik kebakaran. Selain akses yang terbatas, minimnya ketersediaan sumber air saat musim kemarau juga menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Dwi mencontohkan kebakaran besar yang terjadi di Kecamatan Capkala pada April lalu. Saat itu, petugas kesulitan memperoleh sumber air sehingga harus menyambung hingga 10 selang pemadam untuk menjangkau lokasi kebakaran.
4: Kita kendalanya memang motor ya. Nah, itu kendaraan roda 2 yang bisa menjangkau tempat-tempat dan lahan kebakaran ini. Kedua, air. Jadi memang kurangnya air. Musim kekeringan kemarin, contohnya waktu di bulan April ya, itu kebakaran besar itu terjadi di Capkala, memang susah mendapatkan sumber air untuk pemadaman. Itu kemarin sudah sampai 10 selang baru bisa kita dapatkan untuk menjangkau lokasi karhutla.
3: Meski demikian, BPBD terus berupaya mengoptimalkan penanganan karhutla dengan menyesuaikan strategi di lapangan sesuai kondisi wilayah. Sementara itu, untuk wilayah kepulauan seperti Lemukutan dan Randayan, hingga saat ini belum ditemukan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Namun, kawasan tersebut tetap menghadapi potensi bencana lain seperti abrasi pantai dan angin kencang, sehingga kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, sekolah rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang mandiri, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. PGRI Kalimantan Barat menilai penguatan karakter menjadi bekal penting untuk menghadapi persaingan di era teknologi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sekolah rakyat dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan formal, tetapi juga membentuk generasi yang mandiri, percaya diri, dan mampu berkolaborasi. Penguatan karakter tersebut menjadi bekal penting agar peserta didik mampu beradaptasi, bersaing, dan menjawab berbagai tantangan masa depan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan global. Sekretaris PGRI Kalimantan Barat, Suherdianto, mengatakan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, tetapi juga membentuk kemandirian, rasa percaya diri, dan kemampuan berkolaborasi.
5: Ini sangat membantu kepada masyarakat yang memang terimbas karena faktor ekonomi, kemudian daerah-daerah yang memang tidak terjangkau dengan layanan pendidikan. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat substansi daripada kenapa Kemensos ini bisa diterima, ya salah satunya adalah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tadi, yang kelompok yang terpinggirkan.
1: Menurutnya, tenaga pendidik yang ada telah memenuhi standar minimal sesuai ketentuan. Keberadaan instruktur dari Balai Latihan Kerja Industri juga menjadi nilai tambah dalam membekali siswa dengan keterampilan praktis. Suherdianto berharap lulusan sekolah rakyat tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan menjawab kebutuhan dunia kerja. Hermanta melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Dan kita akan lanjutkan pendengar informasi sore hari ini, di mana PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, mengatakan sekitar 98 puskesmas pembantu atau pustu di daerah itu akan diarahkan menjadi pustu integrasi layanan primer atau ILP. Program tersebut dilakukan untuk memperkuat layanan kesehatan dasar melalui penerapan minimal 3 klaster pelayanan di tingkat desa. Berikut laporannya.
7: Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Sanggau memiliki sekitar 98 pustu yang melayani 120 hingga 126 desa. Ia mengatakan bahwa seluruh pustu tersebut diarahkan untuk bertransformasi menjadi pustu integrasi layanan primer atau ILP guna memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Menurut Najori, pustu ILP mencakup 5 klaster layanan yang merupakan batas maksimal jenis pelayanan yang dapat diselenggarakan di tingkat pustu. Namun setiap pustu ILP minimal harus mampu memberikan pelayanan pada tingkat klaster utama, yaitu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster administrasi, dan klaster pelayanan kesehatan.
8: Untuk pustu kita itu ada sekitar 98 buah pustu. Jadi ada 120 desa, kan 126 desa. Jadi memang untuk pustu memang kita mengarah akan menjadi pustu ILP atau integrasi layanan primer yang melengkapi pelayanan 5 klaster. Sebenarnya kalau 5 klaster ini itu adalah batas pelayanan maksimal. Nah, minimal 3 klaster yang bisa dilakukan di pustu ILP. Pustu ILP itu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster administrasi, dan klaster pelayanan kesehatan.
7: Najori berharap pengembangan pustu ILP dapat meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan hingga ke desa-desa di Kabupaten Sanggau. Ia menegaskan bahwa transformasi layanan primer menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, terpadu, dan berkelanjutan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, RRI Sintang mendorong penguatan UMKM di Sintang melalui dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang pada Kamis kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
9: RRI Sintang menggelar dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UKM tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah, perbankan, dan organisasi perempuan pengusaha untuk berbagi strategi dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Sanjaya selaku Kepala BRI Unit Simpang 5 Sintang, Erni Subaryanti sebagai penelaah teknis kebijakan bidang koperasi dan UMKM di Sprindakop Kabupaten Sintang, Heliana selaku Ketua PDIPMI Sintang, serta Asmara Dewi yang merupakan penata keluarga berencana pada DKBP 3A Sintang. Dalam paparannya, Erni Subaryanti menekankan pentingnya legalitas usaha bagi setiap pelaku UMKM. Menurutnya, legalitas usaha menjadi identitas sekaligus syarat utama untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pembiayaan usaha. Erni menjelaskan beberapa dokumen legalitas yang perlu dimiliki pelaku usaha, antara lain nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat halal, izin pangan industri rumah tangga atau PIRT, izin BPOM, hingga hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ia menegaskan bahwa NIB merupakan dokumen yang paling utama karena menjadi syarat penting dalam pengajuan pembiayaan usaha.
10: Sebagai pelaku usaha, kita harus memiliki legalitas usaha. Itu legalitas usaha itu wajib ya ibu-ibu ya. Wajib kita pegang sebagai pelaku usaha. Karena itu sebagai SIM-nya, SIM card-nya kita, KTP-nya kita kalau warga negara, jadi kita harus memiliki legalitas usaha. Apa saja legalitas usaha itu? Satu, ada NIB. Kedua, ada sertifikat halal. Ketiga, ada PRT. Empat, ada BPOM. Yang kelima, kalau kita mau punya HAKI, Bu, hak kekayaan intelektual. NIB ini yang paling utama ya, Bu, ya. Nanti pada saat pengajuan pembiayaan, NIB inilah sebagai syarat utamanya.
9: Sementara itu, Kepala BRI Unit Simpang 5 Sintang, Sanjaya, memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pendanaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Ia menyebutkan calon debitur tidak boleh sedang menerima pembiayaan produktif dari lembaga lain dan bukan merupakan ASN, anggota TNI Polri, maupun pasangan ASN atau TNI Polri yang tidak memiliki penghasilan tetap.
11: Calon debiturku dengan pelapon di atas 50 juta diwajib memiliki NPWP. Itu ketentuan umumnya kredit usaha rakyat. Terus untuk persyaratan kredit usaha rakyat di BRI Unit Simpang 5 yang skala 100 juta sampai ke bawah. Pertama itu warga negara Indonesia. Kedua, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Terus yang ketiga, memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi kami membiayai untuk kredit usaha rakyat, jadi untuk UMKM yang sudah berjalan minimal 6 bulan bisa kita biayai.
9: Sanjay menambahkan bahwa bagi pelaku usaha yang dinilai layak menerima KUR dengan pinjaman di bawah 100 juta rupiah, pihak bank tidak mensyaratkan anggunan. Melalui dialog interaktif ini, para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, akses pembiayaan, serta strategi pengembangan usaha yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang menyampaikan edaran mengenai pemasangan baliho dan pengibaran bendera merah putih setengah tiang pada peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
12: Dinas Sosial Kabupaten Sintang saat ini melakukan persiapan peringatan Hari Bergabung Daerah HBD tahun 2026. Peringatan tersebut ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang tragedi Mandor 23 April 1943 hingga 28 Juni 1944. Kegiatan secara rutin setiap tahun terpusat dengan melakukan ziarah di kawasan Makam Juang Mandor Kabupaten Landa. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Edma Hatita, mengatakan saat ini melakukan persiapan secara teknis. pihaknya melakukan rapat teknis persiapan bersama stakeholder terkait dan menyampaikan surat edaran dari Bupati Sintang untuk pemasangan spanduk atau baleho di masing-masing instansi serta masyarakat. Ia menerangkan pemasangan baleho dimulai dari tanggal 25 Juni hingga 1 Juli 2026. Kemudian pemasangan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 28 Juni 2026 dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Edma menjelaskan untuk kegiatan upacara memperingati Hari Bergabung Daerah dilaksanakan Senin pada tanggal 29 Juni 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Bupati Sintang.
13: Pertama untuk bagaimana surat edaran dari Bupati untuk pemasangan spanduk segala macam yang sudah harus dimulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 Juli ya. Kemudian untuk pemasangan bendera setengah tiang di tanggal 28 setengah tiang. Kemudian upacara memperingati Hari Berkabung di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 jam 7.30 di halaman kantor Bupati Sintang.
12: Adapun tema peringatan Hari Berkabung Daerah tahun 2026, keteladanan pahlawan bangsa adalah motivasi untuk membangun negeri. Di tingkat Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan ziarah di Taman Makam Juang Mandor Kabupaten Landak pada tanggal 28 Juni 2026.
13: Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan ziarah di Taman Makam Juang Mandor di Minggu tanggal 28 Juni 2026.
12: Edma menambahkan dengan momentum Hari Bergabung Daerah tahun 2026 mengajak pada masyarakat agar dapat mengenang jasa para pahlawan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Silakan laporan Anda.
15: Selamat sore rekan Ceri di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan tidak merata, yaitu di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Sambas, Sanggau, Skadau, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari Sabtu 27 Juni 2026, kami perakirakan dominan berawan namun ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, yaitu pada siang, sore, hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ceri.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama laporan cuaca hari ini dari Prakirawan Iskandar dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ceri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Produksi Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik

Baik, pendengar, sudah di jam 16:34 ya waktu Indonesia Barat. Memang cuacanya di Sintang sore ini aduh sangat-sangat panas sekali, dan tentunya jam-jam segini di beberapa titik di Sintang memang sering macet juga. Jadi tetap berhati-hati ya bagi Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan juga. Oke, baik, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga kami ikuti dari laman rri.co.id, di mana PA Sintang tekan MOU ya, dan juga dan adakan senam bersama. Ya, di mana Pengadilan Agama TPA Sintang melakukan terobosan unik dalam menjalani sinergi kelembagaan prosesi penandatanganan nota kesepakatan atau MOU dengan sejumlah mitra strategis di Kemas melalui kegiatan senam pagi bersama di lapangan tenis PA Sintang Jumat tanggal 26 Juni 2026. Ya, bukan melalui acara seremonial formal ya di dalam ruangan, dan Ketua Pengadilan Agama Sintang Mas Hadi juga mengungkapkan bahwa konsep santai ini juga memang sengaja dipilih agar silaturahmi antar lembaga terasa lebih hangat dan juga akrab. Dan dalam kegiatan tersebut, PA Sintang juga resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan 3 instansi sekaligus. Pertama, LPPR RI Sintang untuk menyampaikan pengumuman perkara gaib isbat nikah dan publikasi informasi pengadilan. Kedua, The Basnas, juga Basnas Sintang untuk sinergi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan ketiga, PT Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk layanan pengelolaan biaya perkara dan pemenuhan hak akibat perceraian. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari portal resmi kami di rri.co.id.

Ya baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dengan satu buah pengumuman ya, datangnya dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Hari ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April hingga 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBI yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengguang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor WhatsApp di 0858-2548-1065. Kami ulangi di nomor WhatsApp di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

0: Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Cinta pertama dari miliknya Isyana Saraswati, dan tetap bersama kami pendengar, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saatnya kita dicek fakta pendengar bersama dengan Pro 1 RRI Sintang, di mana informasi ini juga kami kutip off dari laman komdigi.go.id dengan judul hoax lowongan kerja Bank Mandiri. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Mandiri. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari strombackhawk.id, di mana tautan tersebut juga sudah kadaluarsa dan mengarah ke laman yang tidak resmi. Untuk mendapatkan informasi lowongan kerja yang dibuka di Bank Mandiri, pelamar juga bisa mengakses informasi di laman resmi bankmandiri.co.id, dan juga pelamar yang berminat juga dapat memilih serta melanjutkan pendaftaran dengan cara mengunggah CV dan melengkapi data diri.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Dan di mana DLH Sintang Bidik CSR Perusahaan Lindungi Rimba Tawang. Dan informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus memperkuat langkah penyelamatan ekosistem lahan basah di Desa Ensait Panjang. Menghadapi keterbatasan anggaran pemerintah, DLH juga merancang strategi kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna melindungi kawasan limbah Tawang. Perwakilan DLH Sintang Iqbal juga menjelaskan bahwa Rimba Tawang memiliki luas 123 hektar yang juga berada di area penggunaan lain atau APL. Kawasan ini mencakup 5 titik utama, yaitu Tawang Serimba, Sibu, Selesai, Semilas, dan Sepayan dengan karakteristik lahan gambut basah yang kaya sumber air. Sebagai landasan hukum, pemerintah daerah juga telah menyusun peraturan Bupati Nomor 104 tahun 2024. Melalui regulasi ini, perusahaan perkebunan yang membutuhkan kawasan konservasi juga dapat menyalurkan dana CSR mereka untuk menjaga Rimba Tawang. Dan pendengar, tentunya informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kasihan ya, dia harus pakai kursi roda.
3: Kasihan? Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
2: Maksudnya?
4: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
2: Dia kerja juga?
3: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
4: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
2: Iya, aku salah tadi.
3: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
4: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Bunga tidur dari miliknya Tulus dan Berenggar sudah di jam 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan azan maghrib hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama, entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi, ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum

Ya, baik pendengar, sudah di jam 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Dan pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Sudah di jam 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sinta. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Salah satunya ini beberapa jenis makanan yang memang harus dihindari penderita kolesterol demi jantung sehat ya. Jadi memang makanan yang harus dihindari penderita kolesterol penting diketahui juga, karena memang beberapa jenis makanan ternyata dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah jika dikonsumsi berlebihan. Ya, dengan membatasi makanan tertentu dan juga menerapkan pola makan yang lebih sehat, kadar kolesterol juga dapat lebih terkontrol sekaligus juga membantu menjaga kesehatan jantung. Di mana makanan yang harus dihindari penderita kolesterol ya, umumnya memang seperti makanan-makanan yang tinggi lemak, jenuh, lemak trans ataupun kolesterol yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah kita. Dan menghindari makanan tersebut bukan berarti ya mengurangi kenikmatan makanan, melainkan memilih asupan yang lebih baik untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan tentunya ada beberapa daftar makanan yang memang harus dihindari apalagi penderita kolesterol ya. Nanti ini akan menjadi pembahasan kita pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: SMK Muhammadiyah, SMK Pusat Keunggulan. Kami, SMK Muhammadiyah 1 Sintang, mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Aswira Ningsih SEMMGR di 0853-5234-2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah 1 Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, beberapa makanan yang memang perlu dihindari ya, apalagi bagi penderita kolesterol demi jantung sehat. Salah satunya pasti ya ada gorengan. Jadi gorengan seperti tahu, tempe, bakwan, dan pisang goreng ini memang umumnya mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi juga, apalagi jika dimasak menggunakan minyak yang dipakai berulang kali. Ya, kandungan lemak transnya ya juga dapat meningkatkan dan berdampak buruk juga pada kadar kolesterol. Dan selain itu pendengar, ada makanan olahan ya seperti sosis, nugget, kornet, daging asap, dan berbagai makanan olahan lainnya sebaiknya memang dibatasi. Jenis makanan ini umumnya juga mengandung lemak jenuh, garam, dan bahan tambahan pangan yang juga dapat mempengaruhi kesehatan jantung jika dikonsumsi berlebihan.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar.

menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Masatu RRI Sintang. Beberapa makanan yang memang harus dihindari, apalagi pada penderita kolesterol tinggi ya, demi jantung sehat. Selain gorengan ataupun makanan olahan, dan selanjutnya ini daging merah berlemak ya, daging sapi ataupun kambing yang memang masih mengandung banyak lemak, termasuk makanan yang memang harus dihindari penderita kolesterol. Alasannya karena kandungan lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah, dan selain itu ada kulit ayam juga ya. Jadi kulit ayam ini mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi juga dibandingkan bagian dagingnya. Konsumsi berlebihan juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung. Dan selanjutnya, selain itu ada jeroan juga seperti hati, ampela, usus, paru, dan berbagai jenis jeroan. Ini mengandung kolesterol yang relatif tinggi. Oleh karena itu pendengar ya, penderita kolesterol tinggi sebaiknya membatasi konsumsi makanan ini. Dan selain itu makanan laut juga ya, jadi beberapa jenis makanan laut seperti udang, cumi, dan juga kerang ini mengandung kolesterol yang cukup tinggi juga. Karena itu konsumsinya sebaiknya diperhatikan, terutama bagi orang yang sedang berupaya mengontrol kadar kolesterol.

0: negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pit, udah buka WA belum?
3: WA apa tuh, Kak?
2: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
3: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
2: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
3: Ya kan, Kak?
4: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
2: Hai, Sinta.
5: Hai, Bibi Winda.
2: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
4: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
5: Bibi Fitri.
4: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
3: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Ya, baik, perekan itu tadi beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke rumah dengan Anda ya. Beberapa makanan yang memang harus dihindari penderita kolesterol. Sebetulnya masih banyak lagi ya, karena memang keterbatasan waktu. Next time bakalan akan lanjut kita bahas. Dan tetap bersama kami pendengar ya, karena sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan dan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tetap aja Pak kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak, Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Good itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Putar-Putar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara terdapat dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan sebagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
13: sebelum saksi? Sebelum lunas. 122 miliar belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
15: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
15: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
16: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
17: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
16: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
18: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
16: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
20: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
21: Kalau di situ ada beberapa yang ikut city tour, alhamdulillah umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
22: Oke.
21: Memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sini.
20: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Rain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
4: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: Tanggal 24 Mei.
4: Oh, baru sampai sana?
22: Bukan. Udah mau
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: The next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus muda.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Fajar Nugroho, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yeptro ya, temani Anda di Sintang sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar, tidak terasa sudah di jam 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masuk di Mutiara Malam Kristen malam ini tentunya bersama dengan Bapak Joko Kristianto ya, MPDK, dengan tema malam ini Keluarga Kristen yang Harmonis, Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Dan tentunya kita sudah bersama dengan Bapak Joko Kristianto ya di studio. Oke, baik Pak. Silakan untuk materinya ya.
2: Baik, terima kasih Pak. Ya, shalom para pendengar RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Sangat senang sekali hari ini boleh berjumpa dengan para pendengar RRI Pro 1 Sintang. Dan tentunya malam ini dalam program Mutiara Kristen kita akan menikmati berkat rohani agar kerohanian kita boleh semakin bertumbuh dan boleh menghasilkan buah yang menyukakan hati nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan saat malam ini. Tuhan, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami, Engkau baik dalam keluarga kami, Engkau baik dalam setiap aktivitas kami sampai hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang keluarga Kristen yang harmonis. Berkatilah Tuhan agar firman Tuhan ini boleh menguatkan kami semua menjadi keluarga-keluarga Kristen yang tidak mudah tercerai berai, menjadi keluarga Kristen yang boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Urapi hambamu yang jika tanpa campur tangan Tuhan, kami hanyalah manusia biasa, tapi kami percaya ketika Roh Kudus mengurapi hati, mulut, bibir, dan pikiran kami, maka firman ini boleh menjadi makanan rohani yang menyegarkan, yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami.

tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengar dan terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang berjudul Keluarga Kristen yang Harmonis. Ya. Harmonis itu adalah selaras. Harmonis adalah suasana yang dimana di dalam keluarga itu ada seia dan sekata. Dan kalau kita mencermati ayat yang sudah kita baca, banyak orang salah mengartikan tentang ayat-ayat yang sudah kita baca yang terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Contohnya ayat ke-22 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Ya. Di sini kalau kita melihat tuntutan dari firman ini secara sekilas, seolah-olah peran istri itu di bawah suami. Suami itu harus tunduk. Ada pepatah bilang mengatakan bahwa ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Ya kan? Tapi juga laki-laki, kalau istri itu, kalau zaman dulu itu adalah teman di dapur, ya kan? Hanya manfaatnya hanya untuk masak dan juga secara biologis untuk melanjutkan keturunan. Tetapi sebenarnya ayat ini atau nats ini yang kita baca adalah berbicara soal peran, baik peran istri maupun suami. Tetapi kita tidak bisa melepaskan dari konteks dekatnya. Rasul Paulus sebelum membahas tentang peran dalam keluarga, dia mengawalinya di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-21 dikatakan, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan." Jadi sebelum masuk ke dalam konteks peran dalam keluarga, maka harus dilandaskan pada kerendahan hati. Nah, inilah kuncinya. Jadi kalau kita mentafsirkan ayat per ayat tanpa kita memahami konteksnya, baik itu konteks dekat ataupun konteks jauh, maka ayat ini seringkali disalahartikan. Ayat ini dijadikan sebagai dasar hukum untuk ya mungkin menghakimi istri yang tidak tunduk kepada suami ketika sedang bercekcok dalam rumah tangga menggunakan ayat ini. "Hai istri, tunduk kepada suami sama seperti kepada Tuhan." Ya, jadi dalam hal ini peran itu akan maksimal apabila semua anggota keluarga itu rendah hati sama seperti itu.

0: Tuhan yang merendahkan diri sama seperti kita. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Dia yang transenden, yang maha agung, maha kudus, maha suci, rela merendahkan serendah-rendahnya seperti kita manusia, mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita. Dan bahkan Dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Kerendahan hati inilah yang perlu kita miliki agar peran dalam keluarga itu menjadi maksimal. Bagaimana seorang istri bisa menjadi istri yang menghormati suami, dan bagaimana suami menjadi seorang suami yang mengasihi istrinya? Dengan dasar kerendahan hati inilah, maka peran dalam keluarga akan maksimal. Dan keharmonisan itu adalah suasana yang harus diupayakan atau dikerjakan. Caranya apa? Caranya adalah dengan memaksimalkan peran dalam keluarga. Dalam konteks yang sudah kita baca, peran yang perlu dimaksimalkan untuk mencapai keharmonisan, suasana hati yang selaras, yang seia sekata, maka diawali dengan kerendahan hati dan dilanjutkan dengan menghormati dan mengasihi. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-22, kata yang sangat perlu kita pahami adalah tentang tunduk. Tunduklah. Artinya, tunduk ini bukan satu kondisi yang dipaksa tunduk. Ya, kita ini adalah tunduk karena kita memang harus tunduk. Seperti seorang prajurit yang tunduk terhadap perwiranya, dengan pimpinannya. Bukan dipaksa, ya. Bukan diinjak, tetapi dengan sukarela. Seperti tentara tunduk ke pimpinannya, ke jenderalnya, karena sebuah misi. Saudara bayangkan, sekarang lagi musim bola, Piala Dunia. Jika pemain merasa hebat dari pelatih, tidak ada kerendahan hati dan tidak ada tunduk, maka taktik, strategi akan kacau balau. Dan ketika peran tidak maksimal, niscaya tim itu akan mudah kalah. Untuk memahami apa yang akan diberikan oleh seorang pelatih, maka pemain harus rendah hati, merendahkan dirinya, walaupun dia pemain bintang sekalipun. Ketika dia ingin memahami visi, misi dari seorang pelatih, maka dia harus merendahkan diri. Dia harus menyesuaikan dengan strategi taktiknya. Sehingga apa? Sehingga peran dia dalam tim akan maksimal. Dan situasi di dalam tim ketika maksimal, niscaya tidak akan mudah kalah. Kemenangan sudah di depan mata. Untuk itu, istri tunduk kepada suami itu bukan sebuah beban, tetapi itu adalah sebuah tanggung jawab. Karena memang hendaknya demikian. Seperti Kristus juga dengan kerendahan hatinya tunduk kepada Bapa. Biarlah cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tunduk ini adalah satu sikap di mana misi Allah lahir di dalam kerendahan hati kita, ketundukan kita, sama seperti Kristus tunduk kepada Bapa. Istri tunduk kepada suami. Dan Saudara tahu, tunduk yang dipaksakan itu tidak akan menghasilkan hasil yang efektif. Kalau dulu waktu SMA, kalau ada guru yang agak galak ya, ada gurunya kita tenang, diam, ya. Ya Pak, ya Bu, ketika gurunya keluar rame lagi. Ya karena terpaksa, kalau ada guru, kalau kita rame, dihukum. Tapi kalau tidak ada guru, ya bebas dong, ya kan? Jadi tunduknya karena terpaksa, tapi tunduk karena kerendahan hati adalah tunduk yang meneladani Kristus, membawa misi Allah hadir di tengah-tengah dunia ini, yaitu menciptakan keharmonisan keluarga. Alasan yang lainnya adalah karena suami adalah kepala. Kepala adalah sumber, pelindung, penanggung jawab. Kristus adalah kepala jemaat. Jadi Kristus adalah kepala jemaat. Suami dipanggil jadi mini Kristus di rumah, wakil Allah di dalam rumah. Jadi karena suami adalah kepala, maka dia harus tunduk. Tidak mungkin kaki memerintah kepala untuk berjalan. Kepala akan meminta kaki, disuruh untuk jalan. Karena kepala ini adalah pusat, sumbernya. Tujuan dari untuk tunduk ini adalah biar dunia lihat, oh seperti ini gereja Kristus. Jadi kita memahami bahwa di dalam pernikahan itu, keharmonisan adalah kunci dari keberlangsungan di dalam berumah tangga. Tanpa ada keharmonisan, maka rumah tangga akan mudah hancur, mudah berdebat, mudah cekcok. Dan kalau kita melihat ya, akhir-akhir ini tingkat perceraian begitu tinggi. Sangat tinggi sekali. Dan saya membaca beberapa artikel itu, tingkat tertinggi dari, penyebab tertinggi dari perceraian itu adalah miskomunikasi. Tidak ada komunikasi. Ya sering salah paham, hal-hal kecil menjadi besar, dibesar-besarkan, akhirnya timbul ketidakselarasan, ketidakharmonisan. Dan itulah yang banyak membuat orang itu mudah tidak cocok. Ya, kita tahu bahwa pernikahan itu bukan mencocok-cocokkan, tetapi memang dua insan yang berbeda yang disatukan di dalam tubuh Kristus. Dan ini harus ada kerendahan hati. Dan ketika ada kerendahan hati, maka peran dalam keluarga itu akan maksimal. Dan ketika peran itu maksimal, maka keharmonisan akan tercipta. Dan keharmonisan tercipta, maka keluarga Kristen akan tidak mudah bercerai. Keluarga Kristen akan menjadi keluarga yang kekal sampai maut memisahkan. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Rasul Paulus tidak stop di ayat 22. Kalau kita melihat di ayat 25 dikatakan bahwa peran itu bukan hanya untuk istri saja, tetapi peran itu juga berlaku untuk suami. Dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Artinya harus ada hubungan timbal balik. Kalau kita ingin istri kita tunduk patuh dengan kerendahan hatinya, tentunya kita suami juga harus mengasihi istri. Dikatakan di sini lebih dari 3 kali ya, bahwa suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Tuhan tahu bahwa ayat 22 itu rawan disalahgunakan. Hanya akan digunakan oleh para suami-suami untuk menindas istri agar istri tunduk taat patuh. Tetapi Tuhan ingin bahwa ada hubungan timbal balik antara suami dan istri, yaitu suami tunduk, taat, patuh, dan suami mengasihi istri. Standar Kristus adalah mengasihi, menguduskan, memelihara. Ya kalau tanpa kasih, kalau istri lagi capek, lagi datang apa itu talenta pengacaranya ya. Wah, kan namanya istri ya kan suka ceramah setiap saat ya kan. Sedang lagi datang bulan dan tidak enak ya. Mungkin istri-istri itu perlu ya, perlu peran suami. Ya kan, bukan kalau kamu nurut aku, kamu aku sayang. Kalau kamu enggak nurut, ya aku enggak ku sayang. Tidak seperti itu. Standar keluarga di dalam Kristus, kita harus mengasihi. Baik di dalam suka maupun duka. Suami harus memimpin istri untuk makin suci, makin kudus. Adakan doa bareng. Kalau ada kesalahan, tegur dengan lembut. Bukan lo gua, mata lo di mana, ya kan? Kalau kita menikah baru 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, yang tolong dong ambilkan kopi, ambil sendiri dong yang. Oh iyalah, enggak apa-apa, ya kan? Kalau udah 3 tahun, 4 tahun, mulai agak tensi. Ma, buatin kopi dong. Woi, mama lagi sibuk nih. Waduh, udah 5 tahun, 10 tahun udah. Tolong dong buatkan kopi, enggak sempat. Woi, gila kau. Curunya ngambilkan kopi aja enggak mau. Nanti enggak ku transfer nanti. Mulai percepat. Kalau udah semakin lama, harusnya semakin sayang, ya kan? Kalau ada kesalahan, tegur dengan lembut. Ajak doa bersama. Dan niscaya kita akan saling melengkapi, ya. Ada ketundukan, ada kasih. Dan juga suami harus merawat, ya, mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Artinya ketika kita memperhatikan diri sendiri, ketika kita menyisir, ketika kita berdandan, ketika kita memperhatikan diri kita, seperti itulah kita juga harus mengasihi istri kita. Istri kita sudah capek seharian, ya kan, memasak, mengurus anak, melayani suami, lupa memperhatikan diri. Kalau udah menikah 5-10 tahun, istri sibuk dengan urusan rumah. Dari kebersihan rumah, dari kebersihan anak-anak, dari memasak keperluan rumah tangga, lupa mengurus diri. Ya, setidaknya kita bisa membelai rambut istri kita, menyisir istri kita. Kalau sudah sampai masa tua, mencabut uban pun juga tidak masalah, Bapak Ibu ya. Mari kita ciptakan suasana yang harmonis. Agar apa? Agar kita juga dihormati istri kita. Tetapi juga istri juga perlu dikasihi. Perhatikan istri kita. Bagaimana kalau berat badan sudah mulai naik? Mari kita ajak jogging. Kita ajak hidup sehat. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai suami. Agar mengasihi istri kita seperti mengasihi diri sendiri. Suami harus mengasihi istri. Dan ini adalah satu gambaran yang besar. Bagaimana rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Maksudnya apa? Ketika kita nikah ini bukan hanya sekedar ketika kita memutuskan untuk menikah lalu ada yang masakin kita di rumah. Atau ada yang nyayangin kita. Atau ada yang bisa mintain bantu kita untuk bersihkan rumah. Atau ada yang bisa melanjutkan keturunan kita. Bukan hanya seperti itu. Di dalam sebuah keluarga Kristen adalah panggung drama dari Injil Kristus itu. Makanya, di dalam kekristenan mengenal istilah monogami. Hanya satu dan sampai maut memisahkan. Artinya kesetiaan ke keluarga Kristen ini menjadi panggung drama dari Injil. Apakah orang Kristen mampu menunjukkan kesetiaan seperti Kristus setia sampai mati. Kristus setia sampai kayu salib menebus dosa kita. Bagaimana dengan keluarga Kristen kita? Apakah kita setia sampai akhir hayat kita? Sampai maut memisahkan kita? Atau gara-gara cekcok sedikit, perbedaan pendapat, atau kekurangan pendapatan, gaji sedang menurun, atau karena kebiasaan hobi mungkin, sehingga kita tidak menciptakan keluarga yang harmonis? Karena keluarga yang harmonis itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Bukan hanya sekedar sebuah angan-angan atau cita-cita menjadi keluarga yang harmonis, tapi keluarga harmonis adalah suasana yang diciptakan dalam kerendahan hati dan peran dari seorang istri dan suami, yakni tunduk dan mengasihi. Jadi inilah tujuan dari keluarga itu, bahwa kita menjadi satu tubuh untuk menciptakan keharmonisan dan menjadi panggung drama Injil, artinya menjadi berkat bagi semua orang yang melihat kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menunjukkan bahwa keluarga kita adalah keluarga Kristen yang harmonis? Coba kita refleksikan diri, hai istri-istri. Coba istri, tanya sama diri sendiri. Aku tunduk karena takut atau karena hormat kepada Kristus? Aku tunduk karena takut tidak dikasih uang atau karena Kristus? Ya kan? Kalau tidak kubuatkan kopi, nanti tidak ditransfer sama papi. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang aku tendang. Apakah tunduknya karena uang, karena apa, atau karena Kristus? Hormat kepada Kristus itu artinya kerendahan hati kita. Kita rela merendahkan diri kita sama seperti Kristus. Artinya bahwa memang suami kita adalah Tuhan kirim, dan kita perlu menghormati sama seperti Kristus menghormati Bapa. Jadi bagaimana dengan kita, hai istri? Kita tunduk karena apa? Kita tunduk karena kita hormat kepada Kristus. Sudahkah engkau hormat kepada Kristus dan merefleksikannya di dalam peran Anda di rumah tangga? Saudara tunduk, saudara menghormati suami, saudara menjaga anak, saudara mengasihi suami, memasak, mencuci. Bahkan zaman sekarang ini tidak sedikit istri-istri yang sambil bekerja, mendapatkan upah, membantu perekonomian keluarga. Saudara, jangan lupa kalau gajimu lebih besar dari istrimu, istri, kalau gajimu lebih besar daripada suamimu, jangan merasa engkau sebagai seorang pemimpin. Engkau tidak boleh terbalik susunannya ya. Kaki harus di bawah, kepala di atas. Tetap engkau rendah hati, sama seperti Kristus menghormati suamimu, yang walaupun mungkin secara kedudukan engkau lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan suami? Adakah karakter Kristus di dalam dirimu, hai suami-suami? Kalau Yesus jadi aku di rumah ini, dia bakal ngomong gini ke istriku. Engkau harus bisa membunuh ego dan engkau harus mengasihi istri. Seperti Kristus juga mengasihi jemaat-jemaatnya. Bagaimana dengan keluarga-keluarga Kristen? Mari kita hidup rendah hati. Mari kita hidup rendah hati dan memahami peran di dalam keluarga, agar keluarga kita tidak mudah cekcok, tidak mudah berdebat, tidak mudah saling menyalahkan, tetapi kita akan menjadi keluarga harmonis kalau kita memahami peran kita masing-masing. Sebagai seorang istri, kita tunduk kepada suami. Sebagai seorang suami, kita mengasihi istri kita. Maka niscaya keluarga Kristen yang dibangun di dalam kerendahan hati dan kesadaran dalam peran rumah tangga akan langgeng sampai maut memisahkan. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Efesus 5 ayat 33 mengatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, bahwa keluarga Kristen yang harmonis dibangun dalam kerendahan hati dan dibangun dalam peran keluarga yang real melalui peran yang aktif ini, baik dalam hal tunduk maupun mengasihi. Niscaya keluarga-keluarga Kristen yang dibangun dalam dasar Injil Kristus akan menjadi berkat bagi semua orang. Sempurnakan firman ini menjadi rema bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ya baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Mutiara Malam Kristen, keluarga Kristen yang harmonis. Dan tentunya dengan berakhirnya Mutiara Malam Kristen hari ini ya, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, berakhir juga tugas Yaptro temani Anda di Sintang sore ini dari jam 15 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan selanjutnya pada pukul 20 hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, rekan si Riko Saputra ya yang akan lanjut temani Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sintang, di mana saja Anda masih mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam program Sintang Menyapa Malam hari ini Jumat 26 Juni 2026. Kita awali dengan drama radio produksi RRI. Ya, pendengar, produksi RRI Surabaya dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Rina, aku punya ide nih.
3: Ide apa tuh?
2: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
3: Ide apa tuh, Bunga?
2: Kita buat es krim rasa durian gimana?
3: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
2: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
3: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
2: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
3: Masa sih?
2: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka enggak sama durian?
3: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tusuk keliling kepalaku ini. Aduh, enggak suka aku.
2: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
3: Pokoknya no no no.
2: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
3: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
2: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
3: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
2: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
3: Baiklah kalau gitu.
4: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
2: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
4: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya? Orang akan mau makan es krim rasa durian itu.
2: Tentu saja Bu RT, kami sudah melakukan riset pasar dan...
3: Ah tidak apa-apa Bu RT, ya kami yakin produk kami ini bakalan laris.
2: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo-ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo-ayo merapat.
5: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
3: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
5: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
2: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
3: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
2: Wah, ide bagus tuh. Ayo-ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
3: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
5: Aku tidak percaya loh. Es krim rasa durian kalian laris manis juga.
2: Iya dong, Bu RT. Padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya, berkat ide si Rina tuh yang brilian.
3: Ah, kamu bisa aja, Bunga.
2: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
3: Oke, baiklah.
4: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
2: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
3: Siap Bu RT.
2: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
4: Sama-sama, Dek.
6: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
0: Pro 1.
7: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Baik pendengar, setelah kita dengarkan bersama tadi drama radio produksi RRI Surabaya, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program Ragam Budaya, lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami juga informasikan untuk Anda pendengar malam ini, partai seru yaitu Piala Dunia 2026 masih dalam fase grup, yaitu mempertemukan Norwegia versus Perancis berlangsung di Stadion Boston. Kemudian setelah pukul 2 dini hari nanti antara Norwegia versus Perancis akan berlangsung, yaitu Senegal versus Irak di grup I, ini sama-sama di grup I. Kemudian bermainnya juga di Stadion Houston. Kalau tadi Perancis dan Norwegia itu bermain di Stadion Boston, kemudian kalau Senegal dan Irak bermain di Stadion Toronto. Kemudian pendengar, pada pukul 7 dini hari yaitu Tanjung Verde versus Arab Saudi di grup H. Kemudian pukul 7 juga, ini pendengar ada empat partai bermain sekaligus, di mana pukul 2 dini hari itu mempertemukan Norwegia versus Perancis, kemudian Senegal Irak. Pada pukul 7 pagi yaitu Tanjung Verde versus Arab Saudi dan Uruguay versus Spanyol. Nah, ini memang sama-sama sangat seru ya. Kemudian pada pukul 10 juga dua partai, yaitu Mesir versus Iran dan Selandia Baru versus Belgia. Jadi total malam ini peringat dari pukul 2 dini hari sampai besok pukul 10 siang yaitu ada 4 5 6 7 8 ada 12 partai yang bermain. Nah, ini sangat seru karena rampungnya untuk fase grup. Dan dengan demikian tentu peringat nanti akan keluar siapa yang akan melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dan juga sebagai runner up. Informasi-informasi menarik lainnya terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135 ribu tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100 ribu tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Pernahkah kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi? Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.
1: Baik, pendengar, dalam program rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan untuk Anda, yaitu informasi tentang 5 budaya Indonesia yang mendunia. Ya, pendengar, kami kutip dari tribrantanews.polri.go.id, di mana budaya merupakan sebuah warna dalam suatu negara yang menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang. Nah, apalagi pendengar, Indonesia memang dikenal dengan negara yang kaya akan budaya, di mana berbagai suku bangsa yang ada di dalamnya, yaitu melahirkan adat dan budaya yang beragam, sehingga ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragaman. Dengan beragam budaya yang begitu mengagumkan, Indonesia menjadi negara yang disukai mancanegara, seperti dilansir dari getlokal.id. Dan berikut adalah 5 beberapa budaya Indonesia yang disukai di berbagai mancanegara di dunia. Yang pertama, pendengar, bambu angklung, di mana hanya dengan cara digoyangkan, alat musik berasal dari Jawa Barat ini yaitu mendapat pengakuan dari UNESCO, bahkan mendapat penghargaan dan juga dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Dan tak heran, pendengar, di mana popularitas angklung yaitu kian meningkat, dan kini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Lalu seni budaya yang berikutnya yaitu seni wayang. Warisan budaya wayang ternyata sudah memang dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2023. Banyak para wisatawan yang tertarik mencoba dan juga mempelajari seni wayang. Bentuk promosi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke negeri kanguru yaitu mendapat sambutan dan juga apresiasi hangat dari mereka.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

Ya, pendengar, kami masih lanjutkan untuk Anda informasi seputar beberapa budaya, ya, beberapa kebudayaan Indonesia yang mendunia. Yang

0: Berikutnya adalah batik. Kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan juga menarik ini ternyata masuk ke dalam daftar UNESCO, di mana warisan leluhur sejak dahulu kala ini kini makin mencuat namanya. Kain ini juga seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan asing, sehingga setiap keindahan coraknya yaitu mendapat apresiasi, bahkan yaitu pada setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Lalu yang berikutnya adalah gamelan. Alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah ini pendengar ternyata populer di luar Nusantara. Sayangnya, minat kalangan muda-muda-mudi Indonesia, yaitu kalangan muda-mudi Indonesia berkurang dengan alat musik ini. Sebagai contoh pendengar, itu di New Zealand School of Music, gamelan ini dijadikan yaitu kurikulum tetap. Selain itu juga pendengar, di salah satu ruang pameran Museum Musik Amerika, yaitu Musik Amerika Serikat, ini juga memajang satu set gamelan. Nah, ini sangat dicintai sekali ya di luar negeri, berbeda dengan di Indonesia sendiri. Dan yang berikutnya pendengar, itu adalah tari saman. Tari saman yang menampilkan gerak tepuk tangan dan juga gerak lainnya, yaitu dibawakan oleh banyak orang. Dan ini juga diakui masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, pendengar, biasanya tarian ini juga digelarkan yaitu untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Jadi, pendengar, dimanapun Anda berada, itulah 5 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Jadi kita sangat bersyukur dan bangga atas warisan leluhur budaya-budaya Indonesia yang sampai dikenal dan dicintai di berbagai mancanegara di dunia. Tetap cinta dan melestarikan adat istiadat yang kita miliki, bersyukur dan bangga ya, karena kita masih memiliki adat dan istiadat budaya yang indah, bukan hanya di negara kita sendiri, tapi begitu dicintai dan digemar di luar negeri.
1: Tahukah kamu bahwa gurita punya 3 jantung? 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

Ayo Cegah Diabetes Mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Ya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman. Pemberitahuan ataupun pengumuman, pendengar, dari asrama Santo Aloysius Gonzaga ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita: bagi Anda yang memiliki keinginan untuk menitipkan anak atau keluarga untuk tinggal di asrama, Anda dapat menitipkannya di asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan. Di antaranya, belajar bersama, kemudian kepedulian merawat lingkungan, dan pembinaan rohani, wawan hati, motivasi, dan latihan kepemimpinan. Semua kegiatan tersebut dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan kerohanian. Adapun syarat dan ketentuan, diantaranya sehat jasmani dan rohani, pelajar putra SMP, SMA, ataupun SMK sederajat, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto ukuran 3x4 satu lembar, menyerahkan fotokopi KK, surat baptis, dan ijazah terakhir. Fasilitas yang ada di asrama, makan 3 kali sehari, tempat tidur, ruang belajar, listrik, dan air bersih. Informasi lebih lengkap Anda dapat menghubungi BL Rafael Gomez CSA di 0853-2626-7216 atau BR Pelipius Neri Subardi di 0813-3558-5740.
1: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di Pro 1 RRI Sintang.
1: ...102,5 MHz, Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, pendengar, kami ajak Anda bergabung di layanan telepon, WhatsApp, dan juga TikTok RRI Sintang. Jadi silakan Anda bergabung. Ada waktu dan kesempatan cukup panjang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Beberapa lagu yang bisa Anda request diantaranya, pendengar, ada Penyesalanku dari Astrid, Bukan Karena Tak Cinta, Judika. Kemudian Suaraku Berharap Hijau Daun, Matahariku Agnes Mo, Wahai Kau Cinta dari Miliknya Raja, Kukatakan Dengan Indah Peter Pan, Pernah Muda Bunga Citra Lestari, Kedamaian Hati Ari Lasso, Hasrat dan Cinta dari Faris RM, kemudian Bingung dari Edi Silitonga, Tudung Priuk dari Edi Silitonga, kemudian Tak Pernah Rela Dian Pesisa, Sangkar Emas Endang Estaurina, kemudian Nyanyian Rindu Untuk Ibu dari Ebit GAD, Lembah-Lembah Sunyi dari Maya, lalu ada Suster Maria dari Diluit, kemudian Di Angan-Angan Gumloh Pesona dari Emi Kulit. Itulah beberapa lagu yang bisa Anda request, mulai dari 2000-an sampai dari 70-an ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Oke, silakan Bang Adi.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap.
1: Apa kabar Bang Reko?
0: Alhamdulillah, kabar baik Bang Adi. Bang Adi gimana nih?
1: Puji Tuhan, sehat juga. Mm-mm. Lagunya dari Dian Pesisa tadi.
0: Dian Pesisa, oke. Okay.
1: Nah, salamnya buat Bang Reko keluarga.
0: Oke, okay, terima Bang kasih.
1: Spesialnya buat Ibu Bilin di Lempah dan Ibu Ati Dian Teloi. Semoga Tuhan meninggalnya Bang Reko.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Reko selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu memberkati. Pulang hati-hati nanti. Selamat malam Bang Reko.
0: Selamat malam juga Bang Adi yang berada di Tanjung Baung Ketungau. Sesaat lagi juga kami akan ajak Anda bergabung melalui TikTok RRI Sintang ya. Dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, kita juga bisa saling melihat satu sama lain. Cia. Oke, okay, lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda mulai dari 70-an, bahkan ada yang 60-an sampai era 2000-an. Yuk. 0565274 7. Selamat malam untuk Anda semuanya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa ini? Oke, okay, Mama Peggy silakan.
2: Lagunya dari Ebit GAD ya.
0: Ebit GAD, oke. Okay.
2: Salamnya buat Wan Wuji di Sambas. Di dengan Bang Andre.
0: Oke, okay, siap.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih.
0: Amin. Yuk, makasih juga buat Mama Peggy. Dari Mama Peggy di Ketungau, kita lanjut lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga Bang Rizu.
0: Selamat malam. Buman, cuaca gimana di Penai Buman? Cerah, alhamdulillah. Oke, okay. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, berbagi.
0: Ayo.
3: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Okay. Siap, silakan. Lagu yang mana nih?
3: Lagunya Tudung Priok.
0: Tudung Priok. Ya. Oke.
3: Okay. Spesialnya buat buat Adik Sambas. Yo, selamat malam Bang.
0: Selamat malam Boman yang ada di Penai. Kita jeda dulu pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

Tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.

0: Baik, selamat malam semuanya buat sahabat Dumai, tentunya melalui TikTok RRI Sintang. Kita kembali bersua dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Bisa saling bertatap wajah, bertanya kabar, dan saling kenal tentunya lebih dekat ya. Oke, silakan Anda request beberapa lagu yang ingin Anda dengarkan. Sudah kami playlist juga, baik di layanan telepon, WA, dan TikTok RRI Sintang. Kami sebutkan lagi lagu-lagu yang bisa Anda request. Di antaranya ada nyanyian rindu untuk ayah, masuk kami nyanyian rindu untuk ibu dari Ebit GAD. Kemudian bukan karena tak cinta Judika featuring dengan Lesti. Lalu ada suara aku berharap hijau daun, matahariku Agnes Monica. Lalu wahai kau cinta raja, ku katakan dengan indah Peter Pan, pernah muda bunga Citra Lestari, kedamaian hati Ari Lasso. Lalu ada hasrat dan cinta dari Faris RM, bingung dari Edi Silutonga. Kemudian sangkar emas dari Endang Estaurina. Lembah sunyi dari Manya. Kemudian Suster Maria dari Diluit. Ia apa? Di angan-angan Gumloh. Kemudian pesona dari Emi Kulit. Itulah beberapa lagu yang bisa Anda request melalui layanan telepon, WhatsApp, dan TikTok RRI Sintang. Silakan berkirim pesan sebanyak-banyaknya melalui beberapa celah ya, melalui beberapa jalur yang bisa Anda gunakan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Dengan Alimin Bang di Sambas.
0: Alimin di Sambas, oke. Sambas di mana Bang Alimin?
1: Di tepatnya, di Kecamatan Subah.
0: Subah, oke, Subah Sambas. Alimin di sana, cuaca gimana?
1: Cuacanya mendung dingin.
0: Mendung dingin. Ya iya dong, mendung dingin.
1: Iya, betul Bang Rico ya. Bang Rico kan betul.
0: Yoi. Lagu yang mana nih?
1: Lagunya apa aja Bang Rico?
0: Lagunya barusan saya sebut tadi, beberapa lagu banyak banget nih. Ada nyanyian rindu untuk ibu. Ini beberapa diantaranya ada bukan karena cinta, bukan karena tidak cinta Judika, suaraku berharap hijau daun, matahariku Agnesmo.
1: Ah, suaraku berharap.
0: Oke, siap.
1: Oke, daripada Bang Riku capek nyebutin banyak.
0: Betul. Ada yang ingin disapa, silakan.
1: Salamnya buat semua monitor di Sintang aja ah Bang Riko.
0: Oke, yang siap.
1: Yang semoga tetap selalu sehat semuanya, buat Bang Riko juga selalu sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nanti siaran bolanya mana lawan mana Bang Riko?
0: Pukul 2 dini hari itu ada Prancis lawan Norwegia. Kemudian ya, di pukul 2 itu ada 2 partai. Ya, ada Norwegia versus Prancis, kemudian setelah itu juga ada Tanjung Verde lawan Arab Saudi, Senegal Irak, Uruguay versus Spanyol. Nah, itu dia seru-seru semua tuh. Tapi di pukul 2
1: itu Uruguay versus Spanyol Bang Rico ya?
0: Kalau untuk Spanyol versus Uruguay itu pukul 7 pagi.
1: Wah. Gitu.
0: Ya, kalau Norwegia sama Prancis, lalu ada Senegal Irak itu jam 2 dini hari.
1: Oke, makasih Bang.
0: Siap.
1: Semoga Bang Riko tetap sehat
0: selalu. Sehat, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alimin dari Sambas, Subah, luar biasa. Penelpon kita jauh-jauh ya. Bagaimana di TikTok? Silakan Anda bergabung juga di 0565-27447 dan WhatsApp kami 0857-500-4740. Halo, selamat malam.
2: Ya.
0: Dengan siapa ini?
2: Bu Bilin
0: di Lempah. Oke. Bilin mau dengar lagu yang mana nih?
2: Lagunya Bagai di Sangkar Emas.
0: Oke.
2: Lagunya dikirim buat pengadik tadi di Tenyembau. Semoga dia mendengar dan sehat juga.
0: Oke.
2: Acaranya buat Tina di Tempuna. Semoga dia mendengar dan selalu terhibur.
0: Baik.
2: Nah, buat Bang Riko, selamat juga dan sehat selalu Bang.
0: Amin, terima kasih Bu Bilin.
2: Cuaca di Lempah ini cerah nih Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat malam
0: juga Bu Bilin yang berada di Lempah Tempunak. Dari Lempah Tempunak kita lanjut lagi di 0565-27447. Kami berikan ruang untuk Anda. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Tiga siapa ini?
3: Pak Min Akbar Kelam.
0: Pak Akbar di Kelam Permai. Oke. Ruang rindu.
3: rindu berbagi rindu memori lewat.
0: Oke. Okay.
3: Udah pas enggak?
0: Gimana?
3: Udah pas.
0: Sudah toh. Mau dengar lagu yang mana nih Pak Akbar?
3: Lagu ada yang request kah lagu Band Raja?
0: Band Raja ada.
3: Udah ada yang request kah?
0: Belum.
3: Nah, itu aja.
0: Ah, okay, siap.
3: Mau request dua lagu Bariko?
0: Boleh.
3: Lagu dari Endang Estorina.
0: Okay, siap.
3: Nah, terima kasih banyak, Mariko.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akbar di Kelam Permai. Dari Kelam Permai kita lanjut satu lagi 0565274747 sebelum kita beralih ke TikTok dan juga WA. Kami berikan ruang untuk Anda. Halo, selamat malam. Halo.
4: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Bang Riko.
0: Yo, dengan siapa ini?
4: Dengan Wan Usu di Sambas.
0: Oh, Wan Usu di Sambas. Kenal enggak tadi dengan Bang Alimin?
4: Kenal. Monitor juga itu di Sambas.
0: Oh.
4: Keliling-keliling juga dia Bang Riko. Kalau dia itu di Subah Bang Riko, kalau saya ini di Sejangkung Sambas.
0: Oh, iya. Nah,
4: iya, kita okay. Di satu kecamatan Bang Riko.
0: Satu kecamatan ya?
4: Iya.
0: Oke, okay, dari Sambas mau dengar lagu yang mana nih Wan Usu? Nah,
4: lagu yang mana itu tadi itu?
0: Lagu ada Wahai Kau Cinta Raja, Bukan Karena Tak Cinta, Judika, Suaraku Berharap Hijau Daun, Matahariku, Agnesmu, Kukatakan nah, Dengan Indah Peter Pan, Hijau Daun. Oke. Okay.
4: Salamnya pertama buat Bang Riko yang lagi bertugas, berhasil selalu.
0: Terima kasih, amin.
4: Sama salamnya buat Bang Sarinata, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Viola, buat Mbak Ron, buat Bang Man, buat Alimin yang baru lo turun itu, yang lain dirangkul aja Bang Riko dari Asam Bayzet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Sambas. Kita jeda dulu pendengar dan segera kembali untuk Anda.

biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

Hai pendengar, pernah gak sih gak pakai sendal atau gak pakai sepatu jalan alias nyeker? Iya nyeker. Tahu gak sih ternyata nyeker atau earthing itu hasil penelitiannya gila banget. Grounding ini atau menempelkan kulit kita dengan bumi menghasilkan dampak yang cukup besar. Menurut banyak jurnal tentang grounding dan earthing dari National Library of Medicine, menempelkan kulit kita dengan bumi memberikan manfaat dari mengobati penyakit kesehatan yang lebih optimal dan masih banyak lagi. Elektron bebas mengalir ke dalam tubuh kita berfungsi menjadi antioksidan yang sangat kuat di sel dan melindungi Anda dari penyakit. Dengan menetralisir radikal bebas, inflamasi juga dapat berkurang karena kontak dengan bumi bisa mengurangi kemerahan, bengkak, nyeri, dan peradangan akibat cedera. Selain itu dapat meningkatkan respon imun kita. Yang paling penting dari earthing adalah efeknya terhadap darah kita. Hasil studi membuktikan bahwa 40 menit aktivitas nyeker membuat sel darah menjadi tipis dan terpisah yang membantu sirkulasi darah lebih baik lagi. Detoksifikasi membuat mood Anda lebih baik dan fokus hingga menunda penuaan. Jadi, cobain deh kalau Anda lagi di luar, duduk santai sejenak, buka sepatu dan rasakan gelombang elektrik bumi mengalir di tubuh Anda.

Baik, peringkat di segmen ini kami akan bacakan dulu di TikTok. Sudah yang bergabung ada Leo Aldi. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam, salam kenal dari Kapuas Hulu, Selimbau. Titip salam sama Anas. Minta putar lagu apa nih? Gak disebut minta putar lagu, oke. Okay. Selamat malam juga buat Wahyudi yang ada di daerah Semangut. Ada Wahyudi dan kawan-kawannya yang saat ini sedang mendengarkan siaran RR Sintang. Semoga sehat dan bahagia selalu dengan mendengarkan lagu-lagu favorit ya, lagu-lagu andalannya di era 70-an dan 2000-an. Seperti tadi kita dengarkan ada Suaraku Berharap. Pernahkah Anda berharap dengan seseorang ya, yang Anda harapkan tapi dia justru dengan orang lain? Sakit gak sih rasanya? Oke, okay. Lanjut lagi mendengar, ada Maria Taata. Selamat malam Bang, malam juga, salam kenal, aku dari Kelam. Oke, okay, warga Kelam semuanya, terima kasih. Lanjut di TikTok RRI Sintang, silakan Anda bergabung. Ada Bang Barga, mantan anak Sarka hadir Bang. Oke Bung Baraga, kapan kita jumpa lagi ya? Sapa dong anak-anak Sarka. Oke, anak-anak Sarka semuanya, yuk reunian ya. Kita lanjut lagi, ada Joni. Malam Bang, malam juga. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di malam ini sambil menunggu siaran langsung bola Piala Dunia, ada Prancis versus Norwegia. Karena mempertemukan dua pemain yang sangat agresif ya, anak-anak muda semua, tentunya ada Haaland dan Mbappe salah satunya yang menjadi andalan masing-masing tim. Oke, kita lanjut lagi pendengar di TikTok RRI Sintang, silakan Anda bergabung, kirimkan pesan-pesan Anda, kami akan bacakan. Yang mengirimkan pesan tentunya, yang tidak mengirimkan pesan sudah bergabung, kami juga terima kasih untuk Anda yang sudah monitor TikTok RRI Sintang di malam ini. Di WA juga 0857 500 4747, dan juga layanan telepon 0565 27447. Ada Olala, selamat bernyanyi. Oke, terima kasih. Daya Pangin Samsung, selamat malam, salam kenal dari daerah Melawi. Terima kasih warga Melawi semuanya. Daerah Masam 1, Masam 2 dan sekitarnya, selamat malam untuk Anda di Kabupaten Melawi ya. Tanah Merah, kemudian daerah Sokan dan sekitarnya, di Kompleks Rindu Alam Wisata dan sekitarnya. Ada Mustafa Mustafa, acara IBAN malam apa Bang? Selasa malam Rabu ya. Kita lanjut lagi, untuk Anda yang ingin bergabung, saling sapa dengan kerabat, teman, cewek, pacar. Boleh semuanya, gak masalah ya, melalui TikTok RRI Sintang. Ada Putra Kembar 91, selamat malam Bang, malam juga, salam kenal dari Sawing yang ada di daerah Lemedak, Kecamatan Semitau, Kapuas Hulu. Terima kasih warga Semitau, Kapuas Hulu semuanya. Ada Isar, assalamualaikum Bang, waalaikumsalam, selamat malam Bang, dari Mas Sarmin yang ada di daerah Mantir. Oke, warga Mantir ya, SP 1234567 8, Pandan dan sekitarnya, selamat malam untuk Anda. Ada Akila, selamat malam Bang, malam juga, salam kenal dari Skadau Balai Sepua. Terima kasih warga Skadau. Oke, kita lanjutkan kembali pendengar, ada Mama Muna. Assalamualaikum Bang Riko, waalaikumsalam, apa kabar? Sehat Bang, alhamdulillah sehat walafiat ya. Ada Akbar Faisal, salam dari Nangamauju. Oke Faisal, selamat malam juga, salam dari Sintang ya. Kita lanjut lagi yang sudah bergabung, terima kasih untuk Anda bergabung melalui layanan WA, TikTok dan juga layanan telepon. Ada Ifata, salam kenal dari Dusun Candi. Oke, terima kasih Fata dan juga pendengar lainnya yang ada di sana. Terima kasih udah ngirim bunganya ya, Sida Sintang. Thank you very much, brother. Oke, kita jeda dulu untuk mendengarkan lagu berikut ini. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung di TikTok, masih kami mintakan kirimkan pesan sebanyak-banyaknya ya.

Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Bunga matahari selalu menghadap matahari? Dilansir dari kumpulan .info, bunga matahari atau Helianthus annus yang berwarna kuning cerah tentu menambah keindahan taman atau kebun Anda. Namun, apakah bunga ini benar-benar menghadap ke arah matahari seperti namanya? Baik daun maupun bunga dari bunga matahari bersifat heliotropis, yaitu selalu mengikuti cahaya matahari. Tanaman bunga matahari menyimpan auksin, dan auksin merupakan suatu hormon tanaman yang mengendalikan pertumbuhan. Biasanya jumlah auksin lebih banyak di sisi yang jauh dari sinar matahari. Itulah sebabnya batang bunga matahari selalu tumbuh ke arah sinar itu. Tetapi bunga yang sudah mekar penuh tidak lagi bersifat heliotropis. Meski demikian, bunga matahari selalu menghadap ke arah timur.

Baik, di layanan telepon kembali kami buka ruang untuk Anda. Silakan di 0565274747 dan juga di

0: Baik pendengar di 0562744747. Oh sorry tadi ada error sedikit ya. Kita sapa lagi dulu ya di 0565274747. Aman. Oke, okay. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Daerah Juanti, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, jangan istirahat, tapi dengar Bang Eko dulu. Wajib Bang Eko, hiburan Bang Eko.
0: Betul.
1: Jangan naik tidur nyenyak Bang Eko.
0: Dengar lagu pengantar tidur kan?
1: Iya Bang Eko. Lagu apa Bang Eko?
0: Lagunya ada Bukan Karena Tak Cinta, Kukatakan Dengan Indah, Pernah Muda, Kedamaian Hati, Hasrat dan Cinta, kemudian Bingung, edisi Litonga, Lembah-Lembah Sunyi dari Maya, kemudian Suster Maria Deloitte, Di Angan-Angan Gumloh, kemudian Pesona ada Emi Kulit.
1: Coba dengar itu aja Bang itu, Emi Kulit aja Bang.
0: Emi Kulit, ya. Oke.
1: Okay. Pada diundang enggak orang yang mau dan nikah di Landa Badar itu?
0: Oh, itu keluarga saya, Bu Ros. Oh,
1: ngapa Bang Iko enggak situ?
0: Besok, ya.
1: Siapa Mala kan namanya kan Bang Iko?
0: Nila.
1: Dipanggil di sini namanya Nurmala.
0: Iya betul, Rati Nurmala. Kami manggilnya Nila.
1: Keluarga Bang Iko tuh?
0: Iya keluarga saya, rumahnya di kampung sana dekat rumah saya.
1: Itu Bang Iko. Jadi Bang Iko besok itu Sabtu, Minggu lah Bang Iko dia nikah seminggu.
0: Oh iya Minggu saya datang undangan ke sana.
1: Ramai ketemu Riko, mereka datang ke sana.
0: Betul, ada sekitar 60-an orang.
1: Ya, tadi kan yang kau sudah jalan-jalan bahasa setir kali Bang Riko ya.
0: Oh iya dong.
1: Bang Riko ikut nyambut tamu enggak? Ada bawa kita enggak?
0: Saya sih enggak nyambut tamu karena kan pas dinas, jadi pulang dinas baru saya berangkat ke sana.
1: Oh iyalah, kami pun sore undangan Bang Riko.
0: Oke. Okay.
1: Kita jam 4:30 lagi.
0: Betul, gitu. Sabtu malam Minggu.
1: Iya. Soal kalau itu enggak ada jaga cucu mama pulang kan jam 4 jam 4:30. Enggak lah 4 minggu pakai.
0: Betul, kan dekat rumah Bu Ros kan?
1: Iya, depannya. Nanti naik ke rumah Raja-Raja, tuh rumah Raja-Raja Bang itu.
0: Oh gitu.
1: Besar rumahnya Bang itu.
0: Alhamdulillah.
1: Sebelah tuh rumah mama, rumah mama sebelah kanannya.
0: Iya, ya.
1: Rumah tua kami Bang itu.
0: Alhamdulillah.
1: Hanya itu bangga kita punya Bang itu. Ya, makasih Bang
0: Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Bu Ros di Daerah Juanti. Dari Daerah Juanti Sintang kita lanjut lagi di 0565274747. Silakan ada yang ingin bergabung di malam ini dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam untuk Anda semuanya yang bergabung di dunia maya. Kami bacakan kembali baik di TikTok maupun di WA. Bilin Sonia, halo Bang Riko dari Bu Bilin yang ada di Lempa. Salam buat Wan Usu di Sambas. Oke, okay. Kita lanjut lagi. Siapakah dia berikutnya yang ingin bergabung? Kirimkan pesan-pesannya. Silakan, kami akan bacakan untuk Anda. Ada Evita tadi, salam kenal Bang dari Dusun Candi, oke. Okay. Berikutnya ada Mama Muna, gimana cuaca di Sintang Bang? Pontianak panas. Oh, Mama Muna, kalau di Sintang ini aman cuacanya ya, juga panas sih rasanya. Oke, okay. Selanjutnya, selamat malam Bang Riko. Aku Bugis dari daerah Sarawak, Malaysia. Bang minta lagu Hati Yang Luka. Oke, okay, warga Malaysia, Sibu, Kuching dan sekitarnya, selamat malam untuk Anda. Kita lanjut lagi pendengar untuk Anda yang ingin bergabung berikutnya, silakan. Ada Nita, selamat malam Bang Riko, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut membacakan pesan-pesan yang berikutnya. Bang, boleh salam buat keluarga yang ada di kampung Matai, semoga semuanya sehat-sehat di sana. Oke, boleh dong. Ada Ndi Maulana, selamat malam Bang. Gak tahu nama abang, nama saya Riko. Ya, salam kenal. Ada Polius Apoy, selamat malam Bang Riko. Terus ya, salam dari udara. Oke. Lalu ada si Pijo 48 request lagu Gomloh. Oke, ada Reno R2, ternyata ini orangnya. Yoi, kirain yang mana? Santo S, selamat malam Bang Riko, malam juga dari Ketungo Hilir. Terima kasih warga Ketungo Hilir semuanya. Ada Angler, Angler Gadungan. Halo Bang Riko, lu juga, saya dari Manis Raya. Salam buat Kakek Udin yang ada di rumah, semoga sehat selalu Bang. Oke. Lanjut lagi ada Popcorn. Selamat malam Bang, malam juga dari Bukit Saran, menyapa malam hari ini Bang. Oke, warga Bukit Saran semuanya, terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Ada Spijo 48, Sanggau Hadir request lagu dari Gumloh. Oke, siap. Kita jeda dulu pendengar untuk dengarkan lagu berikut ini.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Kita mulai.
2: Hey, cobalah dengar di angan-angan.
1: Ikuti.
2: Cerita di angan-angan.
1: Mudah bukan? Kita mulai lagi. Cuma di angan-angan. Ingat? Hei! Hei!

setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

rabies adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, terutama lewat gigitan atau cakaran. Hewan penular utama biasanya anjing, kucing, dan kelelawar. Kenapa harus waspada? Rabies 100% fatal jika gejala sudah muncul. Bisa dicegah jika ditangani segera setelah gigitan. Banyak korban terlambat ditangani karena kurang informasi. Gejala rabies pada manusia yaitu demam, nyeri di lokasi gigitan, kesemutan atau sensasi terbakar, takut air atau hidrofobia, kejang, halusinasi, dan kelumpuhan. Kematian dalam beberapa hari setelah gejala muncul. Gejala rabies pada hewan yaitu berubah agresif atau terlalu jinak, menyerang tanpa sebab, takut air atau suara, air liur berlebihan, lumpuh, dan mati. Bagaimana langkah pencegahannya? Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin. Hindari kontak dengan hewan liar atau mencurigakan. Laporkan hewan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait. Edukasi anak-anak untuk tidak bermain dengan hewan asing. Apa yang harus dilakukan jika digigit hewan? Cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Oleskan antiseptik atau alkohol atau iodin. Segera ke fasilitas kesehatan untuk vaksin anti rabies. Jangan menunda, penanganan cepat bisa menyelamatkan nyawa.

Ya, pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu masih hadir menyapa Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan bacakan di layanan WhatsApp terlebih dahulu. Oke, selamat malam. Malam juga untuk Anda yang ingin bergabung, ini dia. Minta tolong putarkan lagu Ikutin Aja Deh lagunya. Oke, ngikut aja ya. Baik, untuk Anda dimanapun berada di layanan WA, kami nantikan Anda yang ingin bergabung. Selamat malam warga Ketunggau semuanya, warga Kayan Hilir dan Kayan Hulu. Lalu Ketunggau Hilir, Ketunggau Hulu, daerah Sepauk, ya, daerah Tempunak dan sekitarnya, selamat malam. Selamat beristirahat untuk Anda menikmati suasana malam di kesempatan kali ini. Dan pencinta bola, jangan lupa pukul 2 dini hari Anda bisa mendengarkan siaran RRI dan juga bisa menyaksikan melalui layar kaca televisi Anda di 0565274747 dan WA kami di 0857500470. Selamat malam sekali lagi kami ucapkan untuk Anda, selamat beristirahat. Menikmati rangkaian lagu-lagu era 70-an dan 2000-an memang menjadi sensasi istimewa tersendiri. Bisa membuat kita nyaman, terhibur, bahagia dan ceria tentunya. Dan inilah yang diharapkan setiap orang merasakan kedamaian, ya, kebahagiaan dan keceriaan. Semoga bagi Anda yang sudah menikmati istirahat malam, tidurnya nyenyak, mimpi yang indah, dan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa memberikan rasa nyaman, mengobati kerinduan Anda dan keluarga.

Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus. Bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

0: Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo!
1: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan.

Ya, pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 23 nanti kami akan hadirkan jazz musik untuk Anda.

Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan program Jazz Musik temani istirahat malam Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Anda terhibur dan inilah Jazz Musik RRI Sintang selengkapnya.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis, The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. 2. Hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan. Karena siapa sangka, jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.

Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Baik pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada, Jazz Musik kami cukupkan hingga di sini. Pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda juga bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Sekaligus juga nanti pendengar Anda bisa mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Di mana pendengar pada pukul 2 dini hari nanti Anda bisa mendengarkan yaitu pertandingan seru dalam kualifikasi penyisihan fase grup yaitu mempertemukan Norwegia versus Prancis, kemudian Senegal versus Irak, itu pada pukul 2 dini hari di fase grup E. Lalu pendengar, untuk fase grup H akan berlangsung pada pukul 7 pagi yaitu Tanjung Verde versus Arab Saudi, lalu Uruguay versus Spanyol di fase grup B. Lalu pendengar, ada Mesir versus Iran di grup G dan Selandia Baru versus Belgia di grup G yaitu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi besok mulai bermainnya pukul 2 dini hari, Norwegia versus Prancis, Senegal, Irak. Lalu pukul 7 yaitu Tanjung Verde versus Arab Saudi, Uruguay, Spanyol. Kemudian pada pukul 10 yaitu Mesir versus Iran dan Selandia Baru versus Belgia. Baik pendengar, kami menuju Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat malam, selamat tengah malam menuju dini hari. Saya Riko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Avandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyato mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di Antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Tangerang, Beni Siga Butar-Butar, menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Tangerang menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar akan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan

1945 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar

0: menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sosro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengan Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I. Bisa Prancis, bisa Norwegia. Ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner-up-nya di 2I, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brazil dan Jepang.

kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner-up akan melawan Pantai Gading, dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan, dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri, tentu saja mereka dalam tren positif ya, setelah berhasil mengalahkan Senegal dan juga Irak gitu. Dimana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya masih relatif muda ya. Masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini, karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya, dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up. Nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya, kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul 1:30, sekitar 1:30 atau 1:30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021 352 3172.
Kami ulangi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: jaringan berita nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah imbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Ya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin, ya, kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti. Kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Ingin dampak positif dari itu nanti, kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan negara ini.
1: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
1: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan. Itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
2: Antusiasme
1: masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu, sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
1: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya, Pak, ya.
2: Sektor makanan dan minuman.
1: Okay.
2: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya. Untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak. Kan, dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita ASN kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah itu, tanpa harus beli apa itu data atau apa itu. ya, kita fasilitasi seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi ASN tidak full melihat itu terutama di jam-jam kerja, Mas.
1: Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak, ya?
2: Iya,
1: iya.
2: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
1: Ada target, iya, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
2: Belum kita hitung, Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2020, tahun 2025,
1: ya,
2: termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya Nobari nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
1: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak.
2: 35, iya.
1: Oke. Okay.
2: Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih, Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak? Seperti apa?
2: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM.

0: ramai.
1: Yang kedua,
0: setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih Pak ya, yang cukup indah-indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong tim apa ini Pak yang didukung Pak?
0: Gimana Pak?
1: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
0: Masyarakat Pacitan ternyata mendukung Argentina ini.
1: Argentina ya?
0: Lionel Messi itu yang legenda itu.
1: Iya. Berarti jersey laku keras Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini Pak ya?
0: Iya.
1: Kami juga menyiarkan langsung loh Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini Pak.
0: Jadi
1: sambil dengar bola Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu, sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini Pak Mahmud.
0: Iya. Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVRI-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini malam itu.
1: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
0: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada, mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini, karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton ini.
1: Iya, baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakan pelaku UMKM kita Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi.
0: Sama-sama.
1: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur Mahmud.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marindo, selamat pagi Pak. Mohon maaf. Kabar baik Pak Marindo ya?
2: Iya.
1: Baik. Pak,

0: Kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
1: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka ya, pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi. Karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung.
0: Iya.
1: Begitu, Mas.
0: Iya. Ada berapa titik ini, Pak, yang disiapkan untuk masyarakat, Pak?
1: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD, itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Yeah. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKORW Halim, dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
0: Jadi selalu ada, Pak, ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya, Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini, Pak. Bagaimana?
1: Ya, tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakan di tingkat kabupaten, kota, ya, kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya.
0: Yeah.
1: Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKORW Halim itu setiap hari ya.
0: Setiap hari.
1: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
0: Iya, dini hari sama pagi
1: dengan pubu.
0: Iya.
1: Iya. Itu tiap hari, Pak, sampai hari dengan setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
0: Iya. Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
1: Ya, sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh dini hari, kadang-kadang begitu kan. Nah, ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu kan.
0: Nasi uduk dan lontong sayur, Pak.
1: Iya. Jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
0: Iya. Gitu. Antusiasme
1: pagi.
0: Iya, antusiasme masyarakat, pelaku UMKM sendiri bagaimana nih, Pak, dengan adanya?
1: Alhamdulillah antusiasme cukup baik. Masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
0: waktunya
1: sehingga ketika jam kerja memang ya tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
0: Dan bagaimana gitu, Pak, mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan subuh ini, Pak? Gimana itu, Pak?
1: Ya, tentunya kalau kami Pemda Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
0: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free, Pak, ya, untuk masyarakat ya?
1: Iya, free. Semua free.
0: Semua free.
1: Tapi kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
0: Iya. Iya loh Pak, itu kan gimana mereka kan membantu. Justru ini kan kita membantu ya Pak ya di situ ya.
1: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang salah Mas, karena Pemprov bilang free-free akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini ya yang makanannya tetap beli dong
0: gitu. Ya makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu
1: fasilitas nobar semuanya free.
0: Ya tinggal datang menikmati dan yuk jajan di UMKM gitu Pak
1: jajan
0: ya.
1: Jajan di tempat nonton bareng bola.
0: Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
1: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja.
0: Iya.
1: Kemudian OPD-OPD terkait di seputar lokasi memang telah dikerahkan baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama Mas.
0: Iya. Ini kan masih dalam fase grup Pak ya, walaupun fase grup terakhir ya saat ini. Iya. Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
1: Oh iya pasti Mas. Kita prepare nanti mulai dari perempat final, semifinal, terutama nanti semifinal dan final. Kita akan meramaikan yang pasti.
0: Seperti apa itu Pak?
1: Bocorannya
0: Pak?
1: Ya. Gimana?
0: Bocorannya seperti apa itu Pak? Meramaikannya ini Pak?
1: Ya yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramai bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas, kita ajak gitu untuk bersama-sama meramaikan. Jadi kita minta untuk hadir.
0: Oke. Untuk hadir
1: BUMD dan ini perusahaan-perusahaan dan perbankan di Lampung semua minta hadir.
0: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu Pak ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
1: Kita akan minta surat, kita akan surati.
0: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti surat. Bagaimana Pak?
1: Bagi nanti asalnya. Dengan surat, ya.
0: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu Pak?
1: Oh, enggak
0: harus, perlu ya.
1: Enggak perlu.
0: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
1: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
0: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya Pak? Terutama
1: alhamdulillah,
0: sudah terasa
1: ya. Bisa nanti testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
0: Iya.
1: Alhamdulillah ya, mereka merasakan ya tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
0: Iya,
1: kan
0: iya.
1: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
0: Oke. Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
1: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dengan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh gitu kan. Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ya, peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
0: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
1: Ya baik, sebagai Starister Provinsi Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentunya kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
1: Salam sehat, selamat pagi.
0: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
4: Dari pemerintah selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas drastis pada penghujung tahun 2024.
4: Rumah berukuran 4 kali.
6: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
3: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
7: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purabaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purabaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju kalau nggak benar, boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
2: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
3: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak, Purabaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Good itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
2: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Ya. Gratifikasi itu gimana, Pak? Paling bisa dijelaskan.
2: Apa itu tadi, Pak?
3: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Pak? Paling bisa dijelaskan.
2: Apa itu tadi, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
2: Ya. Pertama.
1: Ya. Tapi ini dibikin sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya. Dari siang, ya.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di RRI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih, Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya,

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performnya bagus, terutama untuk Prancis sebelum peralatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai salah kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus lihat juga bahwa di Grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di Grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih, ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara ya, pundi-pundi Haaland, Erling Haaland, ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga apa namanya sepatu emas bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Hanya baik Prancis dan Norwegia, tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara klub lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, apa artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Kedua dia ngamuk.
1: Ya.
2: Jadi menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru, walau memang mereka ada titik aman karena larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin di atas kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya tuh di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak, karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita mesti ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka setelah menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
1: Okay.
2: Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Okay. Baik, Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup I itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara ya, untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up I, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong,
2: Pak. Ya, Bang Andi. Iya, kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal apa, mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Di runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan, terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang kampung. dengan penyisian ya, kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak.
1: Mm-hmm.
2: Ya mereka harus apa, pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi
1: bahwa
2: hitungan mereka bersiap untuk apa pada fase knockout. Tapi okay, lagi-lagi apa namanya, apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Itu artinya Norwegia apa dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan apa mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak apa talenta baik gitu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua
1: okay,
2: tim ini bermain terbuka.
1: Oke, okay, kita berharap bahwa tidak akan membosankan. Keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan, yeah, bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2 yeah, atau 3-3 kan gitu, seru ya. Biar gak ngantuk gitu, Bang Aryo ya.
2: Iya, baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola
1: gitu. Apalagi
2: yang sehari kita
1: juga ya. Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya, Bang Aryo ya.
2: Betul,
1: Mas. Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih, kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya, kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu satu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah ke penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih apa, ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang sedap-sedap dan tapi gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya, iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena
1: okay,
2: terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
2: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan, dan apa namanya kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa apa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan,
1: jadi
2: stylenya akan sama dan menurut saya dengan skill individu yang rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini saya lihat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di tangan Ghana ya. Nah, gitu ya.
1: Padahal serangannya mengerikan iya, loh, sayang banget tuh, aduh.
2: Iya, artinya bahwa style bermain Partai Gading nggak akan jauh beda dengan Ghana ya, mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni, karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim-tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin. Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya, wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu kan. Artinya saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane gitu ya, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk rangkul gitu kan, bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu kan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Partai Gading lebih mirip seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
1: Jaya.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di

3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya. Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari grup I. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang dari empat negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal dan Irak. Ini Prancis dan Norwegia, dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 memasukkan kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 atau dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 memasukkan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup.

0: Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Ya.
0: Contoh katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya.
1: Yeah.
0: Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini.
1: Baik.
0: Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup.
1: Bung Sabri. Ya, ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya, Bung Yanto ya, untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih, Bung Yanto?
0: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya Bung Sabil, karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah ataupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka, hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner up grup, artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman kedua tim ini. Saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka, kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Kylian Mbappe misalnya, kapten sebelasan yang memang sangat potensial ya. Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat mencetak gol terbanyak di dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan. Karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang sebenarnya dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk bisa tampil maksimal pada pertandingan penyisihan grup I yang ketiga, atau penyisihan grup area di babak di kualifikasi grup I Piala Dunia 2020.
1: Iya, tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun, namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi, dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya, tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
0: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko, tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau goal getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain ya. Saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan kepemimpinan dalam pertandingan ya, menjadi sebagai jenderal di lapangan ya. Selain memang Mbappe ini punya naluri pencetak gol yang sangat-sangat baik ya. 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia, dan saat ini sudah 4 gol ya, hanya selisih 1 gol dengan Messi ya.
1: Betul.
0: Jadi, dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
1: Iya, juara bertahan.
0: Jadi tidak semua pemain-pemain hebat, Bung Sabil, ini membawa timnya juara ya. Contoh misalnya Ronaldo ya, itu pemain yang hebat, potensi golnya juga tinggi, tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nampak ini sudah, walaupun dalam usia yang muda, sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi juga.

0: 2022 ya, 2020-an.
1: Yeah.
0: Qatar yang mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
1: Iya, akhirnya melegakan sekali ya untuk seorang Lionel Messi bisa membawa Argentina menjadi juara, fix. The real God, kata netizen. Dan Wijanto, kita coba undang pendengar ya. Kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar, silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Wijanto, kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung, selamat ini hari.
1: Jaya Pak Sarwi, selamat ini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita. Silakan prediksi Anda.
2: Bung Yanto sama siapa?
1: Baru Bung Yanto yang bergabung.
2: Bung Yanto ya.
1: Yeah.
2: Enggak, saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini kan ada Irak sama ini ya.
1: Irak Senegal. Kan?
2: Ya.
1: Iya.
2: Kalau saya sih nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
1: Iya.
2: Tapi keyakinan saya kalau Prancis nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau nggak main secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
1: Oke, 2-0 untuk Prancis ya, Pak Sarwi ya.
2: Iya dong.
1: Ya. Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
2: Selamat saja ya.
1: Jaya Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi Pak Topo, salam olahraga.
3: Salam olahraga, bukan Pak Topo tapi Pak Toto.
1: Oh Pak Toto, ya baik, mohon maaf Pak Toto. Silakan prediksinya Pak Toto.
3: Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
1: Iya.
3: Yang saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ini gak seperti permainan kemarin ya. Terlalu membosankan. Ya mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya ya, tapi harus ada greget, harus ada perlawanan. Yeah. Ya 2-1 untuk Perancis.
1: 2-1 untuk Perancis. Baik Pak Toto.
3: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo, ada Bu Ningsi. Selamat pagi Bu Ningsi.
4: Selamat pagi Bu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Bu Ningsi. Amin.
4: Iya, aku mendukung Prancis 2-1 bang, untuk Prancis 2 begitu bang.
1: Oh siap, ini banyak pendukung Prancis nih. Terima kasih Mbak Ningsi.
4: Terima kasih kembali. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Mbak Ningsi, sehat selalu ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Sabil.
1: Iya, siap.
5: Saya kopinya habis 3 gelas ini. Menunggu.
1: Waduh.
5: Bola.
1: Udah habis 3 gelas aja belum mulai pertandingannya nih.
5: Iya, ini mau lagi jog lagi. Kalau saya ya.
1: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
5: Prancis.
1: Oh, Prancis. Berapa-berapa tuh?
5: Dapatkan poin 2. Yang satunya 1.
1: Oh, 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang nebak 2-1 nih.
5: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Caswa.
5: Assalamualaikum.
1: Salam olahraga jaya Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar, ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil, selamat olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga, selamat ini hari.
1: Ya, selamat ini hari Pak Fadil. Gimana prediksinya Prancis Norwegia?
6: Alhamdulillah. Wahyu kabarnya berdua ini.
1: Oh, kabarnya ya. Alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto di sini. Ya.
6: Iya, sehat-sehat ya. Iya, sehat-sehat. Saya ini Norwegia.
1: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
6: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan EAL Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
1: Haaland 4 gol, sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan Haalandnya ya.
6: Nggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2, yang jelasnya menang.
1: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya?
6: Iya.
1: Baik, Pak Fadil.
6: Iya.
1: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan, dan tadi ya Kylian Mbappe, dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol, Bung Yanto, sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih? Dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan, Bung Yanto?
0: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis, itu hal yang sangat sangat wajar ya.
1: Iya. Karena kenapa tuh?
0: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikael Olise,
1: yeah.
0: Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya, dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya,
1: iya, klub elit Eropa.
0: Eropa yang iya. Sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas
1: kertas. Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput. Ya.
0: Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak dianggap enteng ya, karena yeah. juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya, seperti Erling Haaland ini kan pemain Manchester City ya,
1: yeah.
0: kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund, jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan, artinya jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Prancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik yeah. dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis yeah. kadang dari sisi non teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
1: Ecuador
0: ya, itu di luar dugaan Ecuador bisa memborbardir Jerman. Harusnya orang banyak menjagokan Jerman, tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola di Indonesia maupun tentu di tingkat internasional. Nah, pagi ini juga akan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Prancis
1: yeah.
0: meskipun memang dalam catatan head to head ya Bung Sabil
1: yeah.
0: dari beberapa pertemuan Prancis memang lebih unggul ya, dan 11 pertemuan ini Prancis masih unggul, jadi 7 kemenangan sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang, artinya memang Prancis dalam head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia yang yeah. seluruh pasang mata dunia ya, penonton apa pencinta sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Prancis, sehingga kami yakin ada motivasi-motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Prancis pada pagi hari ini.
1: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga
0: iya.
1: namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan memanfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol, seperti layaknya Ekuador kemarin ya Bung ya.
0: Iya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya, sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama
1: yeah.
0: Sabil, cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain naluri mencetak golnya tinggi gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol ya. Jadi walaupun serangan berkali-kali tetapi mereka beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naruli pencetak gol, tak kalah yeah. kita contohkan Mbappe, Messi,
1: yeah.
0: kemudian juga Haaland. Ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di gawang, bahaya karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
1: mencetakkan
0: gol ya.
1: Jangan kasih bola ya.
0: Okay. Nah, jadi jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah, dia menguasai di tengah lapangan. Ya, tetapi penyelesaian akhirnya
1: mentok terus.
0: Akhirnya kadang-kadang sudah di depan gawang tendangannya lemah dan atau kadang-kadang melenceng. Pick berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol ya. Messi misalnya itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya apa ya seperti magic lah, magic
1: seperti rudal yang bisa menarget
0: gitu ya. Setelah itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
1: Iya.
0: Nah, kadang begitu.
1: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya, Bung Yanto ya. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi. Oh, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, Pak Andi.
7: Ya, selamat pagi.
1: Iya, ini baru bangun tidur, Pak Andi ya. Dan bangun sengaja untuk nonton Prancis, Pak Andi.
7: Ya, memang alarmnya memang harus jam segini.
1: Dukung siapa, Pak Andi?
7: Ya, yang jelas saya klub yang dibela Erling Haaland.
1: Oh, Norwegia, ada dua orang nih yang bela Norwegia. Kenapa milih Norwegia?
7: Karena ada satu predator di Norwegia ini Erling Haaland pasti bisa memberikan kualitasnya nanti.
1: Oh ya, predator Manchester City juga
7: memang,
1: itu.
7: Memang benar kata Bung siapa ini?
1: Bung Yanto.
7: Bung Yanto memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
1: Iya.
7: Apalagi banyak tergantung kita di klub elit Eropa gitu.
1: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
7: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu.
1: 2-0 Norwegia mencetak golnya Haaland diborong.
7: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang gitu.
1: Oke, baik Pak Andi kalau begitu. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini banyak sekali fans Erling Haaland. Namun Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain. Ya. Ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan ya.
0: Iya,
1: ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling Haaland? Bahkan Charlotte juga tidak ada nih, dicadangkan juga.
0: Ya, bisa saja ini menjadi strategi dari pelatih Norwegia ya, untuk tidak menurunkan pemain-pemain utamanya di babak yang pertama ini. Pertama juga memang mungkin karena dianggap pertandingan ini secara peluang, artinya posisi Norwegia itu aman ya, meskipun pahitnya jadi runner-up grup ya. Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa Haaland ini disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar. Tapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi akan diturunkan.
1: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sudah runner up aja deh gitu, enggak begitu ya.
0: Saya kira rasanya tidak demikian. Ya, jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbakken ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini gitu, untuk menurunkan sang goal getter.
1: Iya. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan, atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya? Kemudian ada Shell Drup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen ini Crystal Palace, dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
0: Saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi, baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Yeah. Artinya tidak tidak akan melepas peluang-peluang yang ada, karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya. Yeah. Di Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih lebih mementingkan gol ya. Artinya berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Latin misalnya itu, selain menciptakan gol juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan permainannya. Tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba untuk berusaha menciptakan gol lebih dulu ya dengan menyerang. Tetapi sekali lagi, siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
1: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat mentang-mentang gak ada halan gitu ya, Norwegia perlu bertahan gak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off, dan nampaknya ya para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya, sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan mempersiapkan diri untuk menjalani kick off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah, nampaknya bersiap untuk melakukan kick off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda, ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Prancis.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
9: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan di grup I, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick off baru saja dimulai, ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Kounde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung, membentur mistar gawang, mengejutkan tadi. langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mistar gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxence lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Konde. Balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. Ke depan kepada Desardoe, masih Desardoe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxence. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano. Melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele. Masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung. Pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desardoe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya. Namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit. Wasit Michael Oliver, pendek saja tadi, berikan bola kepada Manu Kone tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik, di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Osman Dembele, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Desardoe, dipatahkan lagi serangan tadi. Dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe, kali ini menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia, dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Osman Dembele, mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone. Melebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, mengotak-atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti, ada pemain Prancis, terjadi kemelut, dibuang saja tadi, tendang langsung. Oh, Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis, ada Desardoe, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun disundul saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia, pendek saja dilakukan Desardoe, tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Desardoe nampaknya, namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Østigard, masih mencari rekannya ada Leo, kirim ke depan kepada ada Christian Torsfeldt. Masih Christian menguasai bola. Ada pemain dari dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan, ada Oscar Bob di sana. Masih Oscar Bob menguasai bola. Ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Memperlambat lagi tempo. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, terjatuh tadi. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran. Terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi nampaknya Andres Kjellbrup tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah kembali mencoba membangun serangan. Ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh. Oh, berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe. Langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan. Ada Ousmane Dembele. Tendangan gol!

0: seismik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan pagi hari ini. Di Sintang pagi ini pendengar, untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026, kembali penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di pagi hari ini sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan warta berita daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini juga pendengar, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan siarkan secara langsung jalannya pertandingan sepak bola di pagi hari ini antara Uruguay dan juga Spanyol pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, itulah beberapa rangkaian acara yang bisa Anda ikuti di Sintang pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda di pagi hari ini bersama Ibu Rahmayanti SPDI.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman, yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Bagaimana, apa kabar warga Sintang dan sekitarnya? Senang sekali, saya Rahmayanti SPDI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Ketunguah Hilir, bisa hadir menyapa ruang dengar Anda semua dalam program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Sintang. Saluran kreativitas dan inspirasi yang selalu menemani aktivitas Anda. Semoga kebersamaan kita di udara pada tanggal 27 Mei 2026 atau 12 Muharram 1448 Hijriah ini menjadi awal yang baik untuk menjalani hari dengan penuh semangat, optimisme dan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, waktu terus berputar tanpa pernah berkompromi. Hari berganti hari, dan tanpa kita sadari, kita kini berada di gerbang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Muharram bukan sekadar penanda bahwa kalender Islam telah berganti menjadi tahun baru Hijriah, melainkan sebuah momentum spiritual yang syarat akan makna, sejarah dan peluang pahala yang begitu besar. Oleh karena itu, Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mari kita merenung sejenak, membuka hati dan pikiran kita melalui tema ceramah kita hari ini, yaitu mengukir skenario kebaikan di gerbang tahun baru Hijriah. Mengapa bulan Muharram begitu istimewa dalam Islam? Perlu kita ketahui bersama bahwa Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sebagai Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang disucikan. Keagungan bulan ini direkam secara abadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Qur'an, tepatnya dalam surah At-Taubah ayat 36 yang menegaskan hitungan bulan di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mengzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, ayat ini secara tegas melarang kita untuk berbuat zolim, terutama di bulan-bulan haram tersebut. Termasuk di dalamnya adalah bulan Muharram yang sedang kita bahas ini. Imam Qatadah, seorang ulama tafsir terkemuka, menjelaskan bahwa amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi bulan-bulan lainnya. Namun sebaliknya, perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan pada bulan mulia ini juga akan mendapatkan konsekuensi dosa yang jauh lebih berat dan berlipat ganda. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Fakta spiritual ini tentu harus membuat kita lebih waspada, lebih mawas diri, dan berkomitmen penuh untuk menjaga setiap jengkal perilaku kita agar terhindar dari perbuatan maksiat. Selain disebut sebagai bulan yang suci, bulan Muharram juga memiliki julukan yang sangat istimewa langsung dari lisan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syahrullah yang berarti bulan Allah. Penyandaran kata bulan dengan nama Allah di dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan sebuah bentuk pengagungan yang luar biasa tinggi dan tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya kecuali bulan Ramadan. Keistimewaan ini ditegaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai amalan puasa terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Yang artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Muharram. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini, kita diajak untuk menghidupkan hari-hari di bulan Muharram dengan memperbanyak ibadah puasa sunnah karena nilainya yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Pendengar setia Pro 1 RRI Sintang yang dimuliakan oleh Allah, coba kita bayangkan, setelah kita berlelah-lelah menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan, Allah kembali menyediakan oase spiritual di bulan Muharram dengan pahala puasa yang tak kalah dahsyat. Hal ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya dengan memberikan fasilitas-fasilitas waktu khusus agar kita bisa mengejar ketertinggalan pahala kita. Masya Allah. Pendengar setia rahimakumullah, berbicara tentang bulan Muharram, tentu ingatan kita tidak bisa dilepaskan dari satu hari yang sangat monumental dan penuh dengan berkah. Kira-kira hari apa itu? Yaitu hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram, bertepatan dengan tanggal 25 Juni. Hari Asyura adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun yang zalim. Sebuah kemenangan iman atas kebatilan. Sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan tersebut, Nabi Musa alaihi salam berpuasa pada hari itu. Yang kemudian tradisi mulia ini dilanjutkan dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai keutamaan puasa Asyura ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira yang sangat luar biasa bagi kita semua melalui sabdanya yang dicatat oleh para ahli hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syiamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allah ayyukaffaru sanata allati qablahu." Yang artinya, puasa hari Asyura aku berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Sungguh, sebuah obral ampunan yang sangat rugi jika kita lewatkan begitu saja. Hanya dengan berpuasa satu hari, dosa-dosa kecil kita selama setahun penuh dapat terhapus bersih. Masya Allah, ini adalah bukti konkret betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh mendahului murkanya, memberikan peluang emas bagi kita yang berlumur dosa untuk kembali suci. Hari ini tepat 12 Muharram 1448 Hijriah. Saya harapkan para pendengar setiap Prosatu RRI Sintang tidak melewatkan untuk mengambil berkah yang sangat bermanfaat dengan melaksanakan puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram yang bertepatan dengan tanggal 25 Juni 2026 kemarin, itu ya, yaitu di hari Rabu ya. Semoga semuanya melaksanakan ibadah puasa Asyura itu, karena betapa tadi Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu apabila kita berpuasa pada hari Asyura. Semoga semuanya pendengar RRI tidak melewatkan kesempatan itu ya. Masya Allah. Selain puasa Asyura, kita juga dapat melaksanakan puasa 3 hari pada pertengahan bulan-bulan Hijriah, yang biasa kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa ini pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriah. Karena amalan sunnah yang dilakukan pada bulan Muharram, maka pahalanya akan sangat besar. Nah, pada bulan Muharram ini, puasa Ayyamul Bid bertepatan dengan hari Minggu, Senin, dan Selasa. Nah, untuk bagi yang ketertinggalan dengan puasa Asyura-nya, masih bisa melaksanakan puasa Ayyamul Bid ini, karena puasa ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah. Nah, bagi yang ketertinggalan pada saat puasa Asyura, nah, kejarlah ini puasa Ayyamul Bid pada hari Minggu, Senin, dan Selasa. Insya Allah, Rasulullah sendiri mengatakan bahwa pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun, apalagi dilakukan di bulan Muharram, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Masya Allah. Semoga para pendengar setiap Prosatu RRI Sintang tidak melewatkan kesempatan baik ini, karena dengan melakukan amalan sunnah, ya, amalan sunnah pada bulan Muharram ini, maka dapat melipat gandakan pahalanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Betapa Allah maha baik, Allah maha baik sama kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melipat gandakan amalan pahala kita. Nah, para pendengar setia RRI Prosatu Sintang, selain melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram, ada beberapa amalan soleh lainnya yang dapat kita lakukan, seperti memperbanyak sholat sunnah. Yang diutamakan adalah sholat pada malam hari ya, atau qiyamul lail, menghidupkan malam-malam kita semua dengan sholat tahajud, sholat hajat, dan juga sholat taubat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menyambung silaturahim atau silaturahmi, mempererat kembali hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Mumpung di bulan Muharram ini, kita kunjungilah saudara kita yang tadinya hubungannya renggang karena pekerjaan, kita sempatkan untuk mengunjungi saudara. Ke tetangga juga yang tadinya kurang dekat karena kesibukan, disempatkan untuk menyambung silaturahmi. Nah, selanjutnya adalah bersedekah, berbagi kepada sesama untuk memberikan harta dan menumbuhkan rasa empati. Selanjutnya, berziarah kepada ulama, mengunjungi orang alim, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, untuk mendoakannya. Ya, selanjutnya, menjenguk orang sakit. Nah, untuk menjenguk orang sakit ini, di bulan-bulan yang lain juga ini sangat-sangat dianjurkan. Nah, namun pada bulan Muharram ini, itu lebih diutamakan adalah untuk menunjukkan kepedulian sosial dan mendoakan untuk kesembuhan bagi keluarga, sahabat, tetangga, atau siapapun yang sedang sakit. Nah, kemudian adalah menambah nafkah keluarga. Jadi di bulan Muharram ini dianjurkan adalah meningkatkan, memberikan kebaikan ekstra bagi kesejahteraan keluarga. Ada poin plusnya yang tadinya biasa-biasa saja. Nah, pada bulan Muharram ini ditingkatkan untuk memberikan kebaikan ekstra bagi keluarga kita. Yang tadinya makan biasa saja, kita spesialkan malam minggu untuk ekstra memberikan kebaikan bagi keluarga kita. Nah, selanjutnya adalah mengusap kepala anak yatim, menyantuni dan menyayangi anak yatim dapat dilakukan pada bulan Muharram ini. Nah, karena bulan Muharram ini disebut juga dengan lebarannya anak yatim atau pis Muharram. Yang selanjutnya adalah membaca surah Al-Ikhlas. Ini sangat dianjurkan, memperbanyak zikir dan melafalkan surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Masya Allah, selama sebulan penuh itu melafalkan surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Nah, karena dengan memperbanyak amal soleh di bulan Muharram ini, maka pahala dapat dilipat gandakan. Sebagai asyharul hurum, kemaksiatan dihindari dan kebaikan dibalas dengan ganjaran berlipat. Kemudian kita akan memperoleh pintu ampunan, membuka lembaran tahun baru Hijriah dengan istighfar dan amal soleh menjadi wasilah dihapuskannya dosa. Masya Allah. Pendengar Pro 1 RRI Sintang yang berbahagia, penetapan Muharram sebagai awal tahun baru Hijriah didasarkan pada peristiwa besar migrasinya umat Islam dari Makkah ke Madinah. Namun di era modern sekarang ini, di mana kita tidak lagi berada dalam situasi perang atau intimidasi fisik, bagaimanakah cara kita mengimplementasikan makna hijrah tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jawaban yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini mengenai definisi sejati dari seorang yang berhijrah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kita ulangi lagi ya artinya ya. Dan orang yang berhijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, hijrah di zaman sekarang adalah perubahan paradigma, perpindahan perilaku, dan transformasi spiritual dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang lebih baik. Kita ulangi lagi ya. Berdasarkan hadis tersebut, kita garis bawah ini. Hijrah di zaman sekarang adalah, pertama, perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma. Kedua, perpindahan perilaku. Nah, ketiga, transformasi spiritual dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang lebih baik. Nah, hijrah berarti meninggalkan kebiasaan malas beribadah menuju rajin, meninggalkan sifat sombong menuju tawadu, serta menjauhi harta yang haram menuju menjemput rezeki yang halal dan berkah. Masya Allah. Kira-kira kita bisa melakukan hal ini, berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ya, merubah paradigma, merubah perilaku, kemudian bertransformasi dalam hal spiritual dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang lebih baik. Sudah siapkah? Karena terkadang kita itu masih terbawa dengan rasa nyaman, ya, rasa nyaman. Jadi ketika menuju hal yang baik itu kadang terasa berat. Nah, tapi insya Allah seandainya niatnya kuat, insya Allah dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah untuk nih tadi meninggalkan kebiasaan malas beribadah menuju rajin, insya Allah. Meninggalkan sifat sombong menuju tawadu, insya Allah. Serta menjauhi harta yang haram menuju menjemput rezeki yang halal dan berkah, insya Allah. Jadi kalau rezeki itu berkah, walaupun sedikit, tapi berkah. Nah, apa yang kita belikan untuk keluarga di rumah, insya, misalnya berupa makanan, kalau dimakan sehat ke badannya, dibelikan susu untuk anaknya, anaknya sehat kuat, nah itulah yang disebut berkah, bermanfaat kalau rezekinya itu dari yang halal, ya, walaupun sedikit disyukuri, menafkahi keluarga, berkah, sehat keluarga. Amin, Allahumma amin. Nah, Muharram adalah waktu yang paling tepat untuk menyusun strategi baru, merancang resolusi hidup yang berbasis pada ketakwaan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbaikan akhlak secara menyeluruh. Insya Allah, dengan ikhtiar, dengan niat karena Allah, semuanya akan dipermudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Pendengar setia Pro 1 RRI Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain fokus pada perbaikan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita sebut dengan hablum minallah. Nah, pada bulan Muharram ini juga menuntut kita untuk memperkuat hubungan horizontal sesama manusia, atau yang kita sebut dengan hablum minannas. Bulan ini seringkali disebut secara kultural di masyarakat kita sebagai Lebaran Anak Yatim. Ya, bulan Muharram ini disebut sebagai Lebarannya Anak Yatim atau Peace Muharram. Nah, sebuah momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial kita kepada mereka yang sangat membutuhkan. Meskipun menyayangi anak yatim adalah kewajiban setiap saat, namun di bulan Muharram ini anjuran untuk menyantuni dan mengusap kepala anak yatim menjadi lebih ditekankan sebagai bentuk kelembutan hati. Masya Allah. Jadi selain kita meningkatkan hubungan kita kepada Allah ya dengan melakukan amal-amal soleh, hablum minallah, nah kita juga memperkuat hubungan kita sesama manusia, hablum minannas, dengan cara tuh meningkatkan kepedulian sosial kita, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan, terutama anak yatim. Pendengar setia Pro 1 RRI Sintang rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kedudukan yang sangat dekat di surga. Masya Allah, Rasulullah menjanjikan kedudukan yang sangat dekat di surga kelak bagi siapa saja yang bersedia merawat dan memelihara anak yatim dengan penuh kasih sayang. Beliau bersabda sambil mengangkat jarinya, ya, jari telunjuk dan jari tengahnya merapat, kemudian bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Jadi ketika Rasulullah menyebut kata hakadha, Rasulullah mengangkat jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya merapat. Nah, yang artinya ya, aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga senantiasa seperti ini. Nah, Masya Allah. Jadi kalau kita memelihara anak yatim ya, merawat siapa saja ya, merawat anak yatim, memelihara anak yatim dengan penuh kasih sayang, tanpa ada maksud apa-apa, dengan penuh kasih sayang, ikhlas, tulus menyayangi, memelihara, maka ketika nanti di surga kita dan Rasulullah nih dekat seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah seperti ini. Masya Allah, kita dekat seperti ini dengan kekasih Allah nanti di surga kalau kita merawat dan memelihara anak yatim dengan penuh kasih sayang. Masya Allah, siapa yang akan mengambil peluang seperti ini? Siapa yang mau? Nah, dekat dengan Rasulullah di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Nah, maka peliharalah, rawatlah anak yatim dengan penuh kasih sayang. Masya Allah. Nah, sebagaimana program kita dari Kementerian Agama ya di seluruh Indonesia yang insya Allah akan diusahakan setiap bulan Muharram ya, kita melaksanakan Lebaran bersama anak yatim, di mana dananya itu bersumber dari para donatur ya, kemudian dari seluruh ASN yang ingin andil di dalam Lebaran bersama anak yatim ya. Dari uang itu kita biasanya kita buatkan paket-paket sembako yang akan dibagi rata kepada seluruh anak yatim ya. Lebaran bersama anak yatim itu dilaksanakan seluruh Indonesia, itu program dari Kementerian Agama. Nah, kita menyebutnya PIS Muharram. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 25

100.000 khataman Al-Quran. Masya Allah. Itu semoga kegiatan ini dapat konsisten terus kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita serta kepedulian kita terhadap sesama. Nah, melalui momentum Muharram ini, mari kita tengok lagi. Kita tengok lagi kanan, tengok kiri, ya, di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, ya. Kita lihat lagi kanan, kiri. Apakah masih ada tetangga, janda, atau anak yatim yang kelaparan dan membutuhkan uluran tangan kita? Gak usah jauh-jauh, sampai ke Jawa. Cukup di sekitar kita, di Sintang ini, kita lihat tetangga kita, keluarga kita, ya, janda atau anak yatim yang kelaparan, yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Segera, insya Allah, insya Allah, Allah akan ganti berkali-kali lipat kalau pertama ikhlas lillahi ta'ala, tanpa mengharapkan apa-apa, tanpa mengharapkan pujian, ya, ikhlas benar-benar kita ingin meringankan beban kesusahan, meringankan, memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang masih kekurangan. Keindahan Islam akan benar-benar terpancar ketika kesolehan ritual kita sejalan dengan kesolehan sosial kita di tengah masyarakat. Masya Allah, ya. Keindahan Islam akan benar-benar terpancar ketika kesolehan ritual kita sejalan dengan kesolehan sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Dan semua itu enggak bisa instan. Itu harus dipupuk terus-menerus. Harus dipupuk terus-menerus, karena kadang hati itu letaknya rasa sombong. Ada ingin dipuji, ya, ketika melakukan itu, aku udah berbuat baik, tapi ada rasa sedikit ingin dipuji. Itu tidak bisa dipungkiri, ada di dalam hatinya seperti itu. Nah, untuk terus ikhlas, ikhlas demi Islam, ikhlas demi Allah, ya, lillahi ta'ala, itu harus dilatih. Dilatih pelan-pelan, dipupuk. Sekali lagi, tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap pujian, ikhlas insya Allah lillahi ta'ala, maka yang kita dapatkan insya Allah berkali-kali lipat kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang sekitar kita itu yang akan memberi balasan kepada kita, tapi langsung Allah yang memberikan kepada kita. Siapa yang tahu ketika meninggal nanti, ya, pahala kita ternyata banyak dan kita akhirnya bisa dekat dengan Rasulullah seperti jari telunjuk dan jari tengah ini merapat. Kita tidak tahu. Intinya adalah ikhlas lillahi ta'ala, maka akan terpancar keindahan Islam dari kesolehan ritual kita sejalan dengan kesolehan sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Hablum minallah dan hablum minannas, itu sejalan. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Pro 1 RRI Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu siaran kita kian berjalan. Dan hal ini mengingatkan kita bahwa jatah usia kita di dunia ini pun terus berkurang seiring bergantinya tahun. Setiap kali kita memasuki

0: Bulan Muharram itu adalah alarm keras, peringatan keras bagi kita bahwa kita sedang melangkah satu tapak lebih dekat menuju liang lahat dan pengadilan akhirat. Oleh karena itu, mari kita jadikan bulan Muharram ini sebagai cermin besar untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri atas apa yang telah kita perbuat di tahun-tahun lalu. Jadi, jadikan bulan Muharram ini kita rencanakan setahun ini, kita rencanakan setahun ini untuk menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu. Sudahkah sholat kita diperbaiki? Sudahkah Al-Quran kita baca setiap hari? Ataukah kita masih sibuk mengejar dunia yang fana ini hingga melupakan bekal untuk akhirat kelak? Mari kita tutup lembaran lama yang penuh dengan coretan dosa, dengan bertaubat secara nasuha, dan kita buka lembaran baru di bulan Muharram ini dengan tinta emas amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, keistiqomahan, dan kesehatan untuk mengarungi tahun baru ini dengan penuh berkah dan ridhonya. Terima kasih atas perhatian seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Sintang. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan dalam penyampaian ceramah pada acara Mutiara pagi ini. Karena yang benar datangnya dari Allah, sedangkan yang tidak baik datangnya dari diri saya sendiri. Burung merpati terbang di atas awan, hinggap sebentar di dahan pohon yang rindang. Mari sambut Muharram dengan penuh keimanan agar berkah melimpah untuk warga Sintang. Amin, amin, Allahumma amin. Fusikum binafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Karena tujuan kita di Dinas KB, kami pembinaan ketahanan keluarga itu tadi ya.
3: Penambahan kapasitas line cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 mesin hadir.

0: Dari kawasan Jalan Yeseo Fangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 27 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Sintang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor atau UPPKA. RSUD Ade Muhammadun Sintang akan melakukan penambahan 16 ruang unit dan mesin cuci darah guna mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Sintang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor UPPKA. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
1: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Sintang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor atau UPPKA. Program tersebut bertujuan membantu keluarga meningkatkan pendapatan ekonomi sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan tangguh. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas KBP3A Kabupaten Sintang, Seli Gati. Pada dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui program UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Menurut Seli, pembinaan UPPKA memiliki tujuan yang sejalan dengan program pemberdayaan UMKM yang dijalankan instansi lain, yakni meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penguatan ekonomi.
2: Sebenarnya tujuannya sama nih, binaannya Disperindakop ya sama aja untuk peningkatan penghasilan pendapatan keluarga. Begitu juga dengan UPPKA, karena tujuan kita di Dinas KB kami pembinaan ketahanan keluarga itu tadi ya. Untuk terbentuknya ketahanan sebuah keluarga tentunya salah satunya adalah ekonominya juga harus ditingkatkan. Nah itulah maka ada namanya UPPKA. Tujuannya sama ya Bu ya. Nah maka di sini kita bisa berkolaborasi. Ada pihak dari bank yang akan mensupport modal. Ada Disperindakop yang mungkin nanti akan membantu perizinan, pembinaan.
1: Seli menjelaskan pengembangan UPPKA dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Perbankan diharapkan dapat mendukung akses permodalan, sementara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM berperan dalam pembinaan usaha, termasuk membantu legalitas seperti nomor induk berusaha atau NIB. Seli menambahkan, penyuluh keluarga berencana akan mendampingi kelompok UPPKA secara berkala di setiap wilayah. Pendampingan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan kelompok usaha, mulai dari pengurusan NIB hingga pengembangan kapasitas pelaku usaha. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan sinergi antar instansi, Dinas KBP3A berharap program UPPKA mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menciptakan ketahanan keluarga yang lebih baik di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menghadiri kunjungan kerja panitia kerja Komisi 2 DPR RI terkait pembahasan 7 rancangan undang-undang RUU Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Florensius Roni menyampaikan dua usulan utama, yakni percepatan penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau serta dukungan terhadap usulan pemekaran 4 kecamatan baru. Menurutnya, penambahan 4 kecamatan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang yang luas. Ia berharap usulan tersebut dapat diakomodasi dalam RUU Kabupaten Sintang sehingga nantinya jumlah kecamatan bertambah dari 14 menjadi 18.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: RSUD Ade Muhammadun Sintang akan melakukan penambahan 16 ruang unit dan mesin cuci darah guna mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Direktur Rumah Sakit Daerah Ade Muhammadun Sintang Dr. Bagus Jodiak Adi Brata menjelaskan pihaknya siap melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, Manajemen Arsip, Kamar Operasi Umum, Kamar Operasi Ortopedi, Ruang Transfer, Ruang Isolasi, Gudang, Halaman Parkir, dan Selasar yang terkoneksi dengan hidran. Selain itu, pihaknya akan melakukan penambahan peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD.
5: Penambahan kapasitas selain cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD, itu rencananya. Sehingga dapat melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Itu mungkin untuk peningkatannya.
4: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran dari APBN. Ia berharap peningkatan fasilitas layanan RSUD Ade Muhammad Jun Sintang tersebut berdampak langsung terhadap kualitas layanan masyarakat di rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Korem 121 Alam Bana Wanawai menggelar kegiatan pembinaan karakter kebangsaan bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Korem. Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat integritas, nasionalisme, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pada Kamis 25 Juni 2026. Dalam sambutan Danrem 121 Alam Bana Wanawai yang dibacakan Kasrem bahwa tantangan bangsa saat ini tidak lagi didominasi ancaman militer konvensional melainkan ancaman non-militer yang semakin kompleks seperti penyebaran desinformasi, krisis moral hingga degradasi nilai-nilai Pancasila. Kondisi tersebut menuntut setiap ASN memiliki karakter kebangsaan yang kuat, integritas tinggi, serta dedikasi penuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan dilaksanakan melalui metode tatap muka dan praktek lapangan yang meliputi latihan kerjasama kolektif, latihan kekompakan, dan ketelitian. Latihan komunikasi dan koordinasi, serta latihan kreativitas dan inovasi. Kegiatan dirancang untuk meningkatkan kemampuan kerjasama, membangun komunikasi yang efektif, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui kegiatan ini, Korem 121 Alam Bana Wanawai berharap dapat membentuk ASN yang solid, berkarakter, berintegritas dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi sehingga mampu menjadi teladan dalam pelaksanaan tugas serta berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dan ketahanan bangsa. Sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air akibat 11 titik drainase di jalan lintas melalui tersumbat sampah dan material bangunan. Menyikapi hal ini, DPRD Sintang mendesak pemerintah daerah segera membuat Master Plan Drainase agar arah pembuangan air menjadi jelas dan terintegrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
6: Sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air saat hujan deras turun. Salah satu penyebab utamanya adalah penyumbatan saluran drainase akibat tumpukan sampah dan sisa material bangunan. Lurah Ladang, Ya Aiduliansyah mengungkapkan dalam kegiatan gotong royong bersama tim gabungan pada bulan Mei lalu, ditemukan sedikitnya 11 titik penyumbatan drainase di sepanjang jalan lintas Melawi. Penyumbatan ini umumnya disebabkan oleh sisa material bangunan, bekas cor, serta sampah yang dibiarkan menumpuk oleh para pelaku usaha di sekitar lokasi tersebut. Berikut pernyataannya.
7: Pemerintahnya sudah sangat baik sama kita. Sudah memikirkan masyarakat sampai-sampai limbah pun dipikirkan juga. Tapi semangat gotong royongnya, kepeduliannya sudah hilang sama sekali. Harapan kita ya itu. Harapan kita ya tanggung jawab sepenuhnya. Drainase yang ada di depan usaha-usaha nasional ada tanggung jawab toko tersebut.
6: Selain rendahnya kesadaran lingkungan, penanganan banjir di Sintang juga terkendala oleh belum adanya sistem saluran air yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang, Muhammad Choiman Wahab, menyoroti pentingnya pemerintah daerah untuk segera membuat master plan atau rencana induk drainase. Hal ini bertujuan agar arah pembuangan air saat hujan menjadi jelas dan tidak menggenang karena pembangunan parit yang asal-asalan. Berikut penegasan dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang.
8: Drainase ini memang kita ini menjadi masalah kalau menurut saya di Sintang. Memang harusnya pemerintah Kabupaten Sintang hari ini punya master plan drainase dulu. Sehingga dengan membangun drainase di Kabupaten Sintang, tahu dulu kalau membangun drainase kemana arah akhir pembuangan air. Jangan membangun drainase tapi arah akhir airnya mengambang sehingga airnya tidak terbuang, ada drainase tapi airnya tidak terbuang ke sumber pembuangan.
6: Choiman menambahkan, proses pembuatan master plan dan tindakan cepat mengatasi banjir saat ini seperti membersihkan sampah harus berjalan bersamaan. Dengan demikian, masalah genangan air yang meresahkan warga dapat teratasi secara menyeluruh. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Upaya menemukan model pengelolaan ekologi terbaik di Desa Ensait Panjang, Kabupaten Sintang terus bergulir. Sebuah kajian data sosial, ekonomi, dan ekologi kini sedang aktif dilaksanakan oleh konsultan independen bersama NGO Ucin Batu. Data tersebut akan menjadi pijakan penting dalam menyusun rencana pembangunan berkelanjutan bagi desa ke depan. Di sela diskusi dan pengumpulan data di Rumah Betang, Kepala Desa Ensait Panjang, Franciscus Heri, menyuarakan tuntutan besar warga desa, warga mendesak adanya percepatan proses penetapan status hutan adat untuk kawasan Bukit Rentap. Status hutan adat tersebut sangat diharapkan warga karena memiliki nilai konservasi tinggi bagi lingkungan mereka. Saat ini skema pengajuan status hutan adat Bukit Rentap masih dalam proses. Pihak desa telah meminta bantuan NGO Ucin Batu untuk memfasilitasi dan mengawal proses ini. Sinergi antara warga desa, NGO, media, dan instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat mewujudkan kelestarian rimba di Kabupaten Sintang. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 27 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Sintang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga Aspektor atau UPPKA. RSUD Muhammad Jun Sintang akan melakukan penambahan 16 ruang unit dan mesin cuci darah guna mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatosintang, dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: 101.
1: Di Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Terus bersama kami di Pro 1.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Saya tidak sendiri ya, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat akan menemani saya di pagi ini. Saya sapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, pertama di Sambas ada Echa pagi ini. Selamat pagi Echa.
3: Halo, selamat pagi Budi dan semuanya.
1: Baik, terima kasih Echa. Di Sanggau ada Okrin pagi ini. Selamat pagi Okrin.
4: Selamat pagi rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Okrin. Dan saya sapa juga rekan saya di Entikong, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi Jeki.
5: Ya, selamat pagi juga Budi.
1: Dan di Sintang ada rekan saya Herlinda. Selamat pagi Herlinda.
6: Selamat pagi rekan Budi dan teman-teman yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat dan tetap semangat buat kita.
1: Baik, terima kasih. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi ini ya, kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional yang diduga berasal dari Malaysia. Dalam penggerebekan di sebuah rumah di wilayah Pontianak Timur, polisi berhasil menyita jenis narkotika, ribuan butir ekstasi hingga uang tunai senilai 3,8 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba. Pengungkapan dilakukan pada 10 Juni 2026 setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait masuknya narkotika dari Malaysia ke Kalimantan Barat. Hasil penyelidikan mengarah ke sebuah rumah di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Pontianak Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan narkoba. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 3 orang berinisial DK, MR, dan KS. Dan setelah pemeriksaan, hanya DK yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya berstatus saksi karena tidak ditemukan keterlibatan langsung dalam tindak pidana narkotika. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengungkapkan dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 4,3 kg sabu, heroin seberat 13,93 gram dan 6.236 butir pil ekstasi, alat timbang serta uang tunai senilai 3,8 miliar rupiah. Dan dari hasil penyidikan, tersangka mengaku memperoleh narkotika ini ya dari seorang warga negara Indonesia berinisial A yang telah lama menetap di Kuching, Malaysia. Dan sebagian narkotika ini diketahui telah diedarkan dalam waktu 2 hari sebelum akhirnya diungkap oleh kepolisian. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke Entikong di mana Malaysia deportasi 160 WNI melalui Entikong. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki, silakan.
5: Baik, terima kasih untuk informasi pertama dari Entikong ini terkait dengan deportasi warga negara Indonesia WNI dari Malaysia masih menunjukkan peningkatan begitu. Dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching mencatat total sebanyak 3.617 WNI telah dipulangkan ke Indonesia melalui pos lintas batas negara PLBN Entikong sejak Januari lalu. Dan jumlah tersebut kembali bertambah setelah 160 WNI bermasalah dipulangkan dari depo tahanan imigrasi Bekenu di Miri, Sarawak, Malaysia. WNI deportasi yang sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia PMI itu tiba di PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Jumat 26 Juni 2026. Dan Konsul Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan pemulangan berlangsung dengan pendampingan tim perlindungan KJRI Kuching bersama Imigrasi Sarawak dan Satgas Pemulangan WNI di PLBN Entikong. Para WNI itu dipulangkan karena melanggar ketentuan keimigrasian dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Malaysia. Selain itu, Abdullah juga mengatakan setiap deportan mendapat edukasi agar tidak kembali bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal. Dan langkah tersebut diharapkan dapat menekan tingginya angka deportasi WNI bermasalah dari Malaysia. Dia juga menambahkan dari total 3.617 WNI yang dipulangkan sepanjang 2026, sebanyak 3.418 orang diproses melalui mekanisme deportasi oleh imigrasi Malaysia Sarawak. Dan sementara 39 orang lainnya dipulangkan melalui mekanisme repatriasi di fasilitasi KJRI Kuching. Demikian Budi, informasi pertama.
1: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan dari Antikong, dan kita menuju ke Sambas ya. Di mana siap diresmikan gerbang batas negara di Desa Temajuk segera beroperasi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Aicha. Silakan Aicha.
3: Baik, Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Republik Indonesia yang sebelumnya meninjau langsung kesiapan operasional pos lintas batas PLB Temajuk di Kecamatan Palu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Kamis lalu yang difokuskan mengecek kelayakan gedung pelayanan terpadu satu atap menjelang peresmian gerbang tapal batas ini. Dan keberadaan interkoneksi lintas negara ini juga diproyeksikan menjadi beranda terdepan negara yang mandiri ya, dan juga berdaya saing tinggi. Dan dilansir dari tribunpontianak.co.id bahwa yang disampaikan oleh Budi Setiono ya, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP bersama juga dengan tim Bappenas hingga Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD tingkat provinsi dan kabupaten yang didampingi oleh secara langsung ya oleh Kepala Desa Temajuk Agil Firmansah yang melakukan peninjauan komparatif ke pos kawalan sempadan Teluk Melano di wilayah Malaysia. Dan agenda ini jadi tindak lanjut komitmen bilateral untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat di perbatasan kedua negara ini. Dan rencana pengaktifan kembali jalur resmi tersebut disambut haru dan penuh optimis oleh masyarakat ekor Pulau Kalimantan yang memang telah menanti selama puluhan tahun ya. Dan Kepala Dusun Sempadan Haji Sahroni yang menyampaikan rasa syukur mendalam atas rampungnya pembangunan fasilitas megah di tanah kelahiran mereka, dan warga setempat yang berharap dibukanya akses legal keluar masuk orang dan barang ini bisa memutus isolasi geografi serta kembali menggairahkan urat dari perekonomian di tingkat tapak yang tampak lesu. Dan melalui peresmian PLB Temajuk sekarang tinggal menghitung hari, pemerintah Kabupaten Sambas juga optimis bahwa sektor pariwisata bahari dan ekonomi kreatif

0: Dengan informasinya, kita bergeser ke Sanggau. Anggaran penanganan jalan di Sanggau ini mengalami penurunan. Dan kita dengarkan informasi ini selengkapnya bersama Okrin. Silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih Rekan Budi. Pemangkasan dana transfer daerah dari pemerintah pusat berimbas pada penanganan ruas jalan di Kabupaten Sanggau. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sanggau Ari Sudarsono menyampaikan, semakin menurunnya anggaran penanganan jalan dalam beberapa tahun terakhir mempengaruhi optimalisasi penanganan jalan dan infrastruktur. Dan disampaikan tahun 2024 dana untuk jalan itu sebesar 60 miliar rupiah. Di tahun 2025 penanganan jalan bisa tembus 40 miliar rupiah. Dan tahun 2026 ini sekitar 20 miliar rupiah. Jadi anggaran semakin menurun dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun 2027 mendatang, lebih lanjut disampaikan Ari Sudarsono, pihaknya baru menghimpun usulan-usulan dari masyarakat, ya mau Serembang maupun reses DPRD. Usulan-usulan tersebut direkap dan disampaikan melalui rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Dan yang menyampaikan setelah ada pagu dari tim anggaran pemerintah daerah TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida, maka Dinas PUPR akan menyesuaikan. Tahun depan menurut Aris, pihaknya mengusulkan 245 miliar rupiah. Kemudian penurunan tersebut sudah menjadi tren seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Ya, dengan keterbatasan anggaran tersebut, langkah yang diambil Dinas PUPR adalah dengan mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah atau melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin. Dan kita menuju ke Sintang, di mana puluhan pelaku UMKM di Sintang dibekali strategi legalitas usaha dan perluasan akses permodalan. Informasi ini kita dengarkan bersama Herlinda. Silakan.
2: Baik, terima kasih Rekan Budi untuk informasi dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana RRI Sintang menggelar dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang pada hari Kamis 25 Juni 2026. Nah, kegiatan yang diikuti sekitar 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah, perbankan, dan organisasi perempuan pengusaha untuk berbagi strategi dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha. Nah, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Sanjaya selaku Kepala BRI Unit Simpang 5, Erni Subrianti sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM di Sprindakop Sintang, Heliana selaku Ketua PDIPMI Sintang, serta Asmara Dewi yang merupakan Penata Keluarga Berencana pada DKBP 3A Sintang. Nah, dalam paparannya Erni menekankan pentingnya legalitas usaha bagi setiap pelaku UMKM. Menurutnya, legalitas usaha menjadi identitas sekaligus syarat untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pembiayaan usaha. Sebagai pelaku usaha, kita harus memiliki legalitas usaha. Itu wajib kita pegang sebagai pelaku usaha. Karena itu sebagai SIM-nya kita, KTP-nya kita sebagai warga negara. Erni menjelaskan beberapa dokumen legalitas yang perlu dimiliki pelaku usaha, antara lain nomor induk berusaha, sertifikat halal, izin pangan industri rumah tangga, izin BPOM hingga hak kekayaan intelektual. Ia menegaskan bahwa NIP merupakan dokumen yang paling utama karena menjadi syarat penting dalam pengajuan pembiayaan usaha. NIP ini yang paling utama nanti pada saat pengajuan pembiayaan, NIP inilah yang dipakai. Sementara itu, Kepala BRI Unit Simpang 5 Sanjaya memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pendanaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Ia menyebut calon debitur tidak boleh sedang menerima pembiayaan produktif dari lembaga lain dan bukan merupakan ASN, anggota TNI Polri maupun pasangan ASN atau TNI Polri yang tidak memiliki penghasilan tetap. Nah, untuk persyaratan KUR di unit Simpang 5 dengan platform sampai 100 juta pertama harus warga negara Indonesia, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, serta memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Selain itu, calon debitur juga diwajibkan memiliki NIP atau setidaknya surat keterangan usaha dari keluarga,

0: maupun desa sambil menunggu penertiban NIP. Sanjaya menambahkan bahwa bagi pelaku usaha yang dinilai layak menerima KUR dengan pinjaman di bawah 100 juta, pihak bank tidak mensyaratkan agunan. Untuk pinjaman di bawah 100 juta tidak menggunakan agunan, yang terpenting usaha sudah berjalan dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Melalui dialog interaktif ini, para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, akses pembiayaan, serta strategis pengembangan usaha yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sintang. Demikian informasi dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Linda. Informasi dari Sintang tadi menuntaskan kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada Linda di Sintang, terima kasih.
0: Kembali terima kasih Budi.
1: Terima kasih kepada Jeki di Antikom.
2: Ya, terima kasih kepada juga Budi.
1: Terima kasih kepada Okrin di Sanggau.
3: Terima kasih rekan Budi.
1: Baik, dan juga terima kasih kepada Echa di Sambas.
4: Siap, terima kasih kembali.
1: Terus selalu kawan-kawan, dan jangan lupa nanti pukul 7 kita akan menghadirkan Bola Gembira, menghadirkan Spanyol bersama Uruguay. Dan terima kasih kawan-kawan, pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar hari ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar.